0: sudut. Ada 4 hingga 5 pemain dari Maroko yang berada di dalam kotak penalti dari Brazil. Masih Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut dengan kaki kirinya. Samir El Morabet, bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja tadi oleh Marquinhos. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. James Dean Talbi, siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Masih kita nantikan. Talbi lempar bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja bola. Ada Matheus Cunha yang berhasil merebut bola. Masih Matheus Cunha, terjatuh Matheus Cunha, bola berhasil dicuri oleh Talbi tadi. Masih Samir El Morabet kali ini menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 24, Ainoi, kali ini pindahkan bola maksudnya ke kanan, namun bola berhasil dicuri. Penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Vinicius Junior. Bola kembali berhasil dicuri oleh James Dean Talbi tadi. Masih Maroko kali ini menguasai bola. Kali ini pindahkan bola jauh ke belakang kepada kiper Yassine Bono. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Rahimi. Namun ada Gabriel, Fabinho dan Marquinhos tadi yang sudah melakukan penjagaan ketat. Nampaknya terjadi pelanggaran.
1: Ya, Fabinho tadi tampaknya melanggar pemain Maroko dan ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Maroko karena bola ataupun akan terjadi tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter dari garis Mister Brazil. Dan menariknya, Bung Estul, dalam kedua tim ini sudah semuanya mengganti atau menggunakan pergantian pemain ya untuk memaksimalkan potensi serangan yang ada. Dan sampai saat ini memang keduanya masih terbilang sama-sama kuat ini, Bung.
2: Iya, menurut saya yang efektif justru berhasil ya dari pergantian pemain ini. Terbukti dari catatan statistik bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan ini menurut saya Brazil lebih efektif.
1: El Morabet sudah melakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpannya tadi terlalu dekat ataupun lebih dekat kepada kiper dari Brazil, Alisson. Dan kali ini Alisson melakukan tendangan jauh dan kembali tidak ada yang dituju. Kiper dari Maroko, Ismail Bonu, sudah siap-siap dia. Kali ini tendangan jauh sudah melewati garis tengah. Siapakah yang akan dituju? Ada Rahimi tadi di sini. Rahimi mengontrol bola dengan sundulan. Ternyata berhasil disapu tadi oleh pemain Brasil. Jatuh kembali lagi ke kaki para pemain Maroko. Kali ini ada El Amrabat. El Amrabat kembali ke belakang. Kembali kepada Issa Diop. Issa Diop tadi menipu rapinya yang hendak mengambil bola dari kakinya. Kali ini masih pemain Maroko. Dengan sabar pemain Maroko melakukan serangan, jatuh lagi bola di kaki ataupun berhasil di pemain Brazil. Nah, kali ini tadi sempat Vinicius Junior hendak melakukan serangan, bola kembali dipotong tadi oleh pemain Maroko. Dan saat ini ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kepada El Buadi tampaknya. Buadi berikan lagi kembali kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menyerang dari sisi kiri pertahanan Brazil. Disapu saja. Ah, serangan gol. Ah, sayang sekali tidak.
0: Hampir saja.
1: Dua kali kiper dari Brazil, Alisson, melakukan penyelamatan gemilang. Pertama tendangan dari Amrabat tampaknya, Bu. Bung Erik ya. Nomor punggung 24.
0: Nel El Ainoui.
1: El Ainoui dan kemudian
0: bola rebound
1: tadi
0: saja.
1: Sempat disapu tadi. Ya, oleh
0: beruntung masih baru, ya. Sigap ya, Bung Rosi.
2: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya. Karena ya, di babak kedua ini dia belum pernah melakukan penyelamatan dan ini save pertama.
0: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi. Di dalam kotak penalti dari Brazil terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brazil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yassine Talbi kirimkan bola jauh ke belakang. kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko, kirimkan bola ke depan kepada Buadin. Buadin kembalikan bola kepada Yasin Bono. Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. Oh, James Din Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, Bung Rosi dan
1: Bung
0: Estu, bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara Brasil menghadapi Maroko. Skor 1-1, Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini, Bu?
2: Kalau dilihat dari secara permainan, menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan. Di babak pertama Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brasil banyak keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brasil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan baik. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brasil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brasil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti, rapinya lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brasil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua, terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi, terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1. Walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam squad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi, Brazil mampu mengamankan posisi. Tapi kalau Brazil dengan cara bermain seperti ini, ya masih tidak terlalu, masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu, untuk bisa jadi pertandingan selanjutnya. Walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
0: Ya, baik. Jika kita lihat tadi memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi di lapangan tengah. Setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang,
1: betul.
0: Namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brazil lebih dominan, dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya, Bung Estu, ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brazil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brazil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo di pertandingan selanjutnya?
2: Yang fakti efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya. Cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyamal, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat tempat, mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah, peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Satu lagi fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo lebih baik secara permainan. Tidak hanya sekedar bertahan, tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti, setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brazil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut saya jadi hal yang yang penting bagi Brazil. Dua pertandingan lagi, masih ada dua pertandingan lagi, dan Maroko juga masih ada dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu, dan masih ada perjuangan lagi. Itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
3: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
2: Ismail Saibari ya?
3: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
2: Yang pasti dengan peran jangkar memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini, dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup, satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan pelajarannya adalah memang Casemiro off day hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya jadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka bisa jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brazil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
3: Jadi di pertandingan selanjutnya chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos ya.
2: Betul sekali. Yang pasti antara Gabriel Marquinhos dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
3: Ya, baik. Kali ini di sisi Maroko ini tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Istu?
2: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu kenapa dua pemain atau bahkan tiga pemain ini yang di belakang Ismail Saibari itu diganti semua. Ini menurut saya juga agak gambling untuk dari pelatih ini. Tetapi memang kita tidak tahu keputusan seperti apa. Tapi yang pasti mengganti tiga pemain tengah, tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan, dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi. Karena tiga pemain langsung diganti, dan menurut saya agak-agak membingungkan, sedikit membingungkan ya, kenapa tiga orang harus diganti semua gitu. Padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke, Elkananos diganti masih oke. Tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup bermain cukup baik sih sejauh ini, tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
3: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
2: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brazil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan, dan itu terjadi dua kesalahan, walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya. Tetapi memang itu peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di ada Bodadi dan El Ainoi. Kenapa salah satu ini tidak diganti? Justru pemain depannya diganti, padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif. Di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko dan tidak ada perubahan di lini itu.
3: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yassin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
2: Terlepas dari dia bermain sedikit ego dan seringkali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau pemain alternatif pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya, dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia. Itu aja sih.
3: Ya baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudi Zen.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: Jaringan Berita Nasional. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini.
2: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
0: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Dila Warta Berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk

0: standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
1: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MDG.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
2: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.601 orang. Ini jumlah yang sangat ditentukan, belum banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini berjumlah yang paling banyak.
0: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyelenggarakan.
0: Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
5: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Mas kemarin ditekan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi, kenapa kita sosialisasikan mengenai ini? Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jika lo kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
6: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
4: Lebih lanjut, Maruli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci dapat kami berlaksan bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Rodo, yaitu Tanah Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di ke arah Masjid Nawawi Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Mudara untuk Indonesia. Budi.
3: Jemaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah.

0: menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Niel Karul Sejaan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
1: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
2: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
3: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik juga tahun lalu. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang kemarin.
2: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, di pagi hari ini juga pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster on Dati BMKG Bima. Karena pendengar, di program Kahabangi, ya maksud kami di program Halo Bima, kami hadirkan dua informasi untuk Anda, informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id serta informasi cuaca untuk Anda. Dan pendengar, di pagi hari ini kita sudah bergabung bersama rekan kita, rekan Suci. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah.
0: Oke, baik, program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Suci sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Dati BMKG Bima. Ada rekan Suci, silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 14 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 06.16 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang laut berkisar antara 0.5 hingga 1.25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter selama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram serta download juga aplikasi di Info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat kembali bertugas juga Mbak Wani.
0: Siap. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Forecaster on Dati BMKG Bima, di mana pendengar kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari. Dan untuk itu juga pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi kami hadirkan pendengar dari wilayah Kota Bima. Piket Pemapta Polres Bima Kota merespon cepat laporan masyarakat yang diterima melalui layanan call center 110 terkait dugaan aksi balap motor liar di depan kantor Wali Kota Bima pada Jumat 12 Juni 2026 sekitar pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. Piket fungsi dan anggota personel gabungan dipimpin Pamapta 3 Ibda Julkarnain maksud kami menuju lokasi dan membubarkan aktivitas balap liar. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIK MM melalui Kasih Humas Ibda Baik Fitri Aningsi menjelaskan bahwa piket call center 110 menerima permintaan bantuan dari pelapor yang mengadukan adanya aksi balap liar yang dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan untuk itu juga pendengar, informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lintas Bima Pagi di program Halo Bima. Di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah kita harus bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada siaran gereja. Dan setelah itu baru kita akan bersua kembali di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah di program Informasi dan Musik. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Ya, pendengar masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan kembali bergabung ya bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Kalau tadi pendengar dari pukul 6 pertandingan Brasil versus Maroko. Nah, nanti Anda bisa dengarkan pertandingan Haiti versus Skotlandia, pendengar ya. Jadi saat lagi nanti kami akan kembali bergabung ke Pro 3 Jakarta. Jadi silakan Anda bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 ini melalui frekuensi di 89,2 MHz dan 92,7 MHz.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach Lang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach Lang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Informasikan untuk siaran langsung Piala Dunia. Kami tidak menyiarkan pertandingan Haiti versus Skotlandia ya. Besok ya, pendengar, dini hari Anda bisa mendengarkan pertandingan antara Jerman versus Curacao ya. Jadi kemudian di pukul 4 dini hari juga ya pendengar, nanti waktu Indonesia Tengah besok ya hari Senin bisa mendengarkan pertandingan Belanda versus Jepang. Oke, jadi kami kembali menghadirkan rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara masyarakat anti fitnah Indonesia Mavindo menegaskan informasi larangan Pertalite untuk mobil di atas 1400 cc adalah hoax ya. Jadi klaim tersebut beredar luas di media sosial sejak awal Juni. Jadi ada narasi yang menyebutkan kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400 cc tidak boleh membeli Pertalite. Nah, informasi itu diklaim mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Dan Ketua Mavindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan kalau informasi yang Anda baca ya, yang beredar itu pendengar, ternyata adalah hoax lama. Jadi klaim serupa sebelumnya juga pernah beredar ya. Jadi artinya informasi ini tidak benar dan merupakan hoax yang berulang, dan yang berbeda hanya tanggal beredarnya saja. Demikian pendengar, ditegaskan oleh Septiaji ya dalam program Cek Fakta Pro 3 RRI Jakarta di hari Sabtu kemarin 13 Juni 2026. Demikian Cek Fakta yang saya langsung dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar melanjutkan NTB Pagi, kami hadirkan acara untuk Anda umat Nasrani dimanapun saat ini, Anda bisa mengikuti ibadah Raya Minggu.

tidak mengerti hal apa yang akan terjadi di depan kami, Tuhan. Tapi kan satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami percaya, satu hal yang pasti, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Itu yang menjadi jaminan bagi setiap kami untuk tetap kuat melangkah, Tuhan. Itu menjadi jaminan kami, Tuhan.

Benar Tuhan, kami tidak akan pernah takut dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah khawatir dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang setia, Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan kehidupan kami. Engkau Immanuel Tuhan bagi kami. Engkau bukan hanya sekedar menyertai kehidupan kami, tapi Engkau ada dalam hidup kami. Engkau bekerja melalui kehidupan setiap kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, hidup kami menghasilkan buah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hati kami telah siap. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami percaya pagi hari ini setiap kami yang haus, yang lapar akan Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, bahkan dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan kehidupan setiap kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amen. Silakan Bapak Ibu saudara duduk kembali. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Bapak Ibu, shalom, selamat pagi. Apa kabar? Ya, saya melihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan, ya, yang tidak takut menghadapi apapun yang ada di depan kita, karena kita bersama dengan Sang Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, dan Dia sumber dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, salam hangat dari Bapak Gembala kita. Beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, dan saya diizinkan, dipercayakan untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, kita memasuki tema yang luar biasa di bulan ini. Ya, kita memasuki tema bagaimana kita menjadi murid yang berbuah dalam kehidupan kita. Katakan kiri kanan saudara, murid yang berbuah. Ya, Tuhan tidak sekedar mencari pengikut dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak sekedar mencari orang-orang yang mau mengikuti Dia. Enggak, tapi Dia mencari orang yang siap dan mau bayar harga. Ayo katakan kiri kanan saudara, Tuhan mencari orang yang siap untuk bayar harga. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kualitas bobot seseorang itu Bapak Ibu, ketika dia menghasilkan buah dalam hidupnya. Kualitas seseorang, bobot seseorang itu ketika dia menghasilkan buah dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Makanya hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan judul Murid Kristus yang Berbuah. Ya, Bapak Ibu, berbuah itu bukan hanya sekedar saudara menjadi orang Kristen, enggak. Saudara datang ke gereja, enggak. Saudara datang ke persekutuan atau ke komsel, enggak, Bapak Ibu Saudara. Berbuah itu adalah bagaimana ketika saudara bisa memanifestasikan keberadaan Kristus yang ada dalam kehidupan saudara itu kepada orang lain. Itu berbuah, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu Saudara, ya. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, murid Kristus yang berbuah adalah pengikut Yesus atau orang percaya yang hidupnya berdampak dan memuliakan Tuhan. Kalau kehidupan saudara mempermuliakan yang satu, Bapak Ibu Saudara, maka saudara bukan murid Dia. Ngerti maksud saya? Kalau saudara mempermuliakan iblis dalam tanda petik, Bapak Ibu Saudara, saudara masih sakit hati, saudara masih kecewa, saudara masih dendam, saudara masih iri dengan orang lain, maka saudara sedang mempermuliakan Tuhan yang satu itu, Bapak Ibu, yang namanya iblis. Tapi kalau saudara mengampuni, saudara melayani orang lain, memberikan yang terbaik buat orang lain, hidupmu menjadi berkat buat orang lain, maka saya mau kasih tahu saudara, saudara sedang mempermuliakan Tuhan dan Raja kita yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak sekarang, apalagi di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, di penghujung akhir zaman ini, orang Kristen tidak mempermuliakan Bapa. Orang Kristen tidak mempermuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka masih dendam. Mereka masih kecewa sama orang lain. Mereka masih menyimpan kepahitan sama orang lain. Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatimu tentang saudaramu, maka Alkitab berkata apa Bapak Ibu? Tinggalkan persembahanmu. Berdamai dulu dengan mereka.
Supaya apa? Supaya kita tidak dipakai sama iblis dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara. Saya belajar, Bapak Ibu, ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang sakit di hati saya, Bapak Ibu, apa yang saya kerjakan? Saya semakin berbuat baik sama orang itu, Bapak Ibu saudara. Ada istri saya saksinya. Kalau ada orang yang sakit di hati saya, Bapak Ibu, saya berbuat baik sama dia. Kenapa? Karena saya tidak mau simpan dendam dalam hati saya. Saya tidak mau mengizinkan hidup saya dipakai sama iblis untuk mempermuliakan namanya dalam tanda petik, Bapak Ibu. Karena saya tahu Tuhan memanggil saya, Tuhan memilih saya, supaya saya mempermuliakan nama Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebentar dulu saya, ini sudah dihidupkan apa belum ya? Di mana tempat menghidupkannya ini? Oke, hal ini dibuktikan melalui karakter yang semakin menyerupai Kristus, Bapak Ibu, yaitu buah roh. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan di situ. Ada penguasaan diri di situ, Bapak Ibu. Perbuatan kasih dalam pelayanan serta kesaksian hidup yang memenangkan jiwa, Bapak Ibu saudara. Ada yang tanya saya begini, Bapak Ibu saudara, Pak Lalu, sudah berapa jiwa yang Pak Lalu menangkan? Saya mau maaf, bukan mau gaya-gayaan. Saya tidak tahu berapa jiwa yang saya menangkan. Karena banyak orang yang saya layani, yang Tuhan izinkan saya layani, Bapak Ibu. Dan setiap dalam pelayanan saya, Bapak Ibu, Tuhan izinkan saya untuk menuntun orang lain datang kepada Kristus. Bapak Ibu, kalau kita ngaku murid Kristus, tapi kita belum berani memenangkan jiwa, kita belum berani membawa jiwa datang kepada Tuhan, maka kita belum menjadi murid. Kita hanya sekedar pengikut dalam kehidupan setiap kita. Amin, Bapak Ibu? Sudah berapa orang yang Bapak Ibu saudara bawa datang kepada Tuhan? Itu membuktikan saudara murid atau pengikut, Bapak Ibu saudara. Seorang murid, Bapak Ibu, dia akan menghasilkan murid dalam kehidupannya. Dan saya bersyukur, Bapak Ibu, ketika saya diutus melayani di Lombok Utara, saya mencari murid-murid. Dan murid-murid yang saya temukan, Bapak Ibu saudara, oleh kemurahan Tuhan. Satu kesaksian, ya, istri saya. Ada namanya Dewi Suandari Turker, Bapak Ibu. Itu murid kami pertama di Lombok Utara. Sekarang dia yang buka Rock Dubai, Bapak Ibu saudara. Dan banyak murid-murid yang kami temukan. Saya melayani di waktu ketika saya 2021 kembali ke Mataram. Saya mencari murid-murid, Bapak Ibu saudara. Dan saya menemukan murid-murid yang memenangkan jiwa. Izinkan saya sebutkan namanya mungkin beberapa orang. Ada Pak Roni Sinai. Ada Ibu Mas Rorong. Itu yang saya muridkan, Bapak Ibu saudara. Waktu kami bangun Komsel, bentuk Komsel, itu dari 4 orang, Bapak Ibu. Dan sekarang Tuhan izinkan kalau kami kumpul mungkin sekitar 50-60 orang, Bapak Ibu saudara. Kenapa? Karena saya menemukan murid-murid yang siap bayar harga di situ. Dan saya pun belajar menjadi murid, Bapak Ibu saudara. Saya belajar dimentori sama Bapak Gembala. Saya belajar dimentori sama Pak Herol. Saya belajar dimentori sama Bapak Roni Daud Simeon, Bapak Ibu saudara. Kalau saya tidak mau menjadi murid, menempatkan diri saya sebagai murid dalam kehidupan saya tidak akan pernah bisa mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya. Dan oleh kemurahan Tuhan saya bersaksi, saya mungkin tidak akan bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara di tempat ini. Saya mau menjadi murid Kristus, karena saya tahu bahwa murid akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya. Ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu saudara. Oke, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan baca dalam Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai ke 8. Kita baca bersama-sama dengan suara keras, Bapak Ibu saudara. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki
dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu, minggu kedua ini kita belajar tentang tema mengakar dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Saudara gak akan pernah bisa mengakar dalam Kristus kalau kita membaca dari ayat pertama tadi, Bapak Ibu, kalau saudara gak ditanam. Saudara gak akan pernah bisa bertumbuh dalam hidup saudara, berbuah dalam hidup saudara, kalau saudara gak ditanam, Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Saya, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bertumbuh? Kenapa saya berakar? Sekalipun banyak tawaran, sekalipun banyak ujian yang saya hadapi, karena saya ditanam, Bapak Ibu Saudara. Saya belajar ditanam di gereja lokal. Itu yang membuat saya bertumbuh, Bapak Ibu. Saya setia tertanam di komunitas sel. Itu yang membuat saya bertumbuh. Dan itu yang membuat saya berhasil menghasilkan buah oleh kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Kalau saudara tidak ditanam, Bapak Ibu, saudara tidak akan pernah berakar kuat di dalam Tuhan. Makanya ada banyak orang yang saya layani, yang saya muridkan, Bapak Ibu. Udah berapa kali pindah komsel. Ada juga yang berapa kali pindah gereja. Saya tanya sama mereka, kenapa kamu pindah? Saya sakit hati, Pak. Saya kecewa, Pak. Bapak Ibu, kalau saudara ngaku sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, murid Tuhan, tapi ketika saudara dikecewakan sama orang, saudara pindah, maka saya mau berkata, Bang Haji berkata, terlalu. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya mungkin kalau ditanya, pernah kecewa apa lalu? Aduh, mohon maaf. Karena kita besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tahun 2001 saya bergabung di GBI Mataram Rock Ministry, dulu namanya Betani. Bapak Ibu, yang kecewakan saya banyak. Dan orang yang saya kecewakan pun banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu, kalau saya dikecewakan sama orang, saya belajar berbuat baik sama orang itu. Supaya apa? Supaya saya tidak menyimpan kekecewaan dalam diri saya. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak menang di situ, saudara tidak akan pernah bisa menjadi murid yang berhasil dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang bilang amin. Serius, Bapak Ibu. Enggak, saya enggak akan bilang terlambat. Serius, Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini saudara sakit hati, ada yang kecewakan saudara, ada yang buat saudara sakit hati, jangan mudah pindah. Apalagi pindah gereja. Saya melihat orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang pindah, kalau dia tidak setia dengan proses, Bapak Ibu, di situ pun dia akan mengalami proses yang sama, Bapak Ibu, sampai dia menang. Katakan bersama dengan saya, sampai dia menang. Dan saya pun sama, Bapak Ibu Saudara. Sampai saya menang, saya tidak mau kalah dengan proses. Karena saya tahu dia Immanuel buat hidup saya. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya mau kasih tahu saudara, saudara dipanggil oleh Tuhan bukan dengan kuasa yang biasa, tapi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk dia. Itu loh saudara. Sorry, bukan karena saya pendeta, saya dipercayakan khotbah saya ngomong gini. Enggak, Bapak Ibu, tanya istri saya. Banyak orang yang tawarin kami untuk pindah melayani, tapi saya berkata, untuk apa saya pindah melayani kalau bukan Tuhan yang suruh saya? Ada yang sampai bilang, Pak, nanti kami akan kasih mobil, Pak. Kami akan siapkan semua tempat. Tapi karena kesetiaan kami, Bapak Ibu, saya bukan hanya dikasih mobil. Orang lain yang percayakan saya kasih mobil. Saya pernah saksikan, orang Buddha loh, Bapak Ibu, bisa berkati saya mobil. Serius, Bapak Ibu Saudara. Orang Muslim bisa kasih saya mobil. Kenapa? Karena saya belajar setia, Bapak Ibu Saudara. Karena saya murid Kristus. Coba lihat kiri kanan saudara, kamu murid Kristus. Amin, katakan kamu murid Kristus. Ya, kamu harus kuat di situ. Kamu harus berakar di situ. Makanya penting, makanya saya bilang tadi, kalau saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh, berakar, kalau saudara tidak ditanam di situ. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua saya pelajari, Bapak Ibu, kalau saudara harus siap dipangkas, harus siap dibersihkan, Bapak Ibu Saudara. Saudara baca tadi dalam ayat yang kedua ya. Sorry, mohon maaf ini kok.
lari ke sini semua. Oke. Ayat yang kedua, yang ketiga, bilang apa Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oh sorry, ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, makanya proses Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu untuk mempruning kita, membersihkan kehidupan kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya saudara dan saya lebih banyak berbuah, dan lewat buah yang saudara hasilkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Makanya jangan, ayo, jangan baper jadi orang Kristen. Jangan baper jadi murid Kristus. Baru diizinkan masalah sedikit, sudah kecewa. Sudah frustasi. Saudara sudah menyalahkan gereja, menyalahkan gembala saudara. Jangan Bapak Ibu saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang kuat, yang siap dibentuk oleh Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata begini, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Mau mempermuliakan Tuhan? Siap dibentuk. Siap diproses. Siap dipotong. Mungkin ada yang hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, harus siap dipotong Bapak Ibu saudara. Ya, saya diproses sama istri saya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu saudara. Kami saling proses, kami saling bentuk, kami saling memangkas. Karena memang Tuhan izinkan itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kami sekeluarga semakin berbuah lebat dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, ini dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang saya lihat dari ayat ini Bapak Ibu, kita harus manunggal dengan Tuhan. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa berakar Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu pernah baca dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 7 Bapak Ibu. Di sana dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara dan saya harus melekat dengan Tuhan. Kalau saudara tidak melekat dengan Tuhan, Muhammad, saudara tidak akan pernah bisa menghasilkan buah dalam kehidupan saudara. Dan saudara tidak akan pernah mempermuliakan Tuhan saudara. Mau melekat dengan Tuhan Bapak Ibu? Ada berkatnya buat kehidupan setiap kita. Ini menjadi hayat apalan saya Bapak Ibu. Dan ini sering saya deklarasikan setiap pagi. Dalam Mazmur 91 ayat 14-15 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ini yang membuat kita bisa bertumbuh dalam kehidupan setiap kita, bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita melekat dengan Tuhan. Dan yang keempat Bapak Ibu, kita harus menjadi murid. Katakan bersama dengan saya, saya siap jadi murid. Harus menjadi murid Bapak Ibu saudara. Kalau saudara tidak menjadi murid Bapak Ibu, tidak bisa Bapak Ibu, saudara tidak akan bisa. Makanya saya menulis di sini Bapak Ibu saudara, dikasih oleh Tuhan. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang murid ya, dari Bapak Gembala kita. Ya, kata berbuah dalam Yohanes 15 ayat 8 itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Yunani, tentang artinya karpos. Ya, yang berarti hasil hidup yang terlihat, bukan sekedar pengetahuan rohani Bapak Ibu saudara. Makanya menjadi murid itu penting buat kehidupan setiap kita. Ada dua hal yang terjadi Bapak Ibu kalau kita berhasil menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Yang pertama, nama Bapa dipermuliakan. Itu firman Tuhan katakan. Yang kedua Bapak Ibu, itu membuktikan bahwa saudara dan saya benar-benar murid Kristus. Bapak Ibu baca tadi dalam ayat ke-8 itu bilang apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika saudara dan saya menghasilkan buah yang tetap, buah yang banyak, buah yang lezat, buah yang menjadi berkat Bapak Ibu, itu membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus. Makanya kemarin Bapak Kardi sampaikan begini, buah itu bukan hanya sekedar seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu saudara. Kita rajin datang ke gereja, kita memuji menyembah Tuhan dengan suara yang keras, yang lantang mungkin seperti saya Bapak Ibu, enggak.
Tapi buah itu adalah ketika kita mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Ketika kita bisa berhasil menuntut.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

sendiri lagi lagu dari Noah pendengar. Ya, buat Anda pendengar dimanapun Anda berada, jangan merasa sendirian ya. Karena di sini ada kami yang menemani Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program Informasi dan Musik. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Buat Anda juga ya pendengar, Anda bisa juga menghubungi kami di line JSM di nomor 0822 3494 5100. Jangan pernah merasa sendiri ya pendengar, karena selalu ada orang-orang di sekitar kita yang selalu menemani kita. Untuk itu jangan pernah merasa sendiri. Saya juga pendengar di sini tidak sendiri, karena ada Anda yang mendengarkan kami. Dan lagu ini untuk Anda dari

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

dia. Kalau wanita pendengar, maunya Anda tetap selalu mendengarkan kami menggunakan aplikasi Rere Digital ya. Dan aplikasi ini Anda download di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari Admes ini menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program Kak Dihi Ade. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap selalu mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Buat Anda dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan kami. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Masal Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: aja ngari to lele kaya cawe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Barakatuh, selamat hari meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedai baraka kawani mengahut keramba senai nai maklum mas lido kerumbu ahai deh. Tapi membara menakai titik doha dan eva me bergabung lama doha di pro satu RRI Bima kan di aplikasi RRI digital. Mai tak kedai ku adek kan irawan bojo dangdut ma ceru ceru ke. Awal mulai bawa kedai rawala Jamila Arieh. Bencam ngara Jamila Arieh mereka tak ada jawab ki. Dia kita kedai lalu ukur rawata dia domone dari Lariani. La

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Diade tere tere tere cain re iya re mata pamatera surap ramai luta uta doh tak kedeta kedewara kakawani mengautak keramba senai nai malu maslu do karumbo ahai de na iweki iweki mina ma mata cai kade mata dore iweki re wajara main bali minara ru ita doh makade mata doh biasana kani aplikasi rere digital ita doh rau tanya serah rawa lo amina rahu lalu mata rawa ke nomor 08223495100. Tarawa serawa ada pendengar harus suara rawi ta wati suara rawi de kelembu ade mada wati beku rawa aku kiran di rawi de kakawani mau nampak cuman kepatu wati surat kepatu re cerita lucu pilih lele salah satu nak bela leperan di mau dakai dan juga bela leperan di senakain dai saat ake ya takad di ke ade aina iwe pewekimena aina warang kambani wede ake takad di ewe ku rawa kambani wege.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan

teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Kadia de tere tere tere ceng re iya re mata pamatere pala mata tere hingga kuncai rui tadoho karena ke orlu jam 11 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi mata mengakhiri kebersamaan dari pendengar dari program Kadia de teka de hepate beli nice nice ya. Jadi rui tadoho tapi pun warna menakai ta tetap kadia mendorokan aplikasi RRI digital. Mata kakawani mengatak rampas senenai pamit undur diri akan ruang dengar itadoho jam 12.00 waktu Indonesia Tengah dan akan bergabung Loper 3 RRI Jakarta untuk menyimak acara selanjutnya wara acara dinamika olahraga program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: ASEAN Boys Championships 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdulitiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor. Kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik. Karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilia Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya. Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Rafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital,
6: terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau aku golongan darah A.
8: Aku golongan darah AB.
9: Aku golongan darah O.
10: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
11: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O.
3: Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
9: Indonesia menyapa siang.

0: euforia pergelaran Piala Dunia 2026. Ada dialog interaktif juga nanti ya, geliat pariwisata dan ekraf Jakarta menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta. Ada ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta. Juga nanti kami hadirkan ya bagaimana kabar dari Tanah Suci. Seperti biasa kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai wisata mangrove Negeri Mahu di Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menawarkan pesona alam yang eksotis, segar dan juga nyaman. Bagaimana informasi selengkapnya? Abdullah Leorima melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRNet, Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
2: Ya, bisa kayak ada foto-foto, bisa video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa beritu 5.000. Ada dari luar-luar gitu yang datang lagi para
1: wisata. Wisata hutan mangrove Negeri Mahu dilengkapi juga dengan tempat pemancingan ikan yang menjorok ke laut. Air lautnya juga aman untuk berenang atau bermain, sehingga digandrungi anak-anak. Raja Negeri Mahu Christina Lawalata menyebut, objek wisata ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa.
3: Salah satu upaya di Negeri Mahu sesuai dengan visi-misi pemerintahan kita selaku kepala pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu. Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata, yaitu ekowisata mangrove atau trekking jembatan mangrove yang memang dibangun ini dengan dana desa. Dan ini sendiri baru dibangun di tahun 2024 kemarin, tetapi sebelumnya sudah ada sarana-sarana yang lain seperti gazebo, terus kafe mini, dan di tahun 2026 ini dengan dana desa juga kami akan membangun kelengkapan-kelengkapan sarana yang tadi di area wisata itu, dan juga mungkin ke depan ada dana desa yang bisa mendukung jembatan mangrove itu akan terus dikembangkan.
1: Pendengar, bagi Anda yang ingin datang menjelajahi ekowisata unik di Saparua Timur ini, Anda dapat menumpang atau mencarter speedboat dari Pelabuhan Tuleu Ambon ke Pelabuhan Haria Saparua, atau naik feri dari Dermaga Wai Ambon ke Dermaga Kudus Saparua. Selanjutnya, Anda bisa mencarter mobil atau ojek menuju Negeri Mahu dengan lama perjalanan sekira 1 jam.
4: Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Leorima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya, di mana gulai hiu, kuliner spesial pesisir Sibolga Tapanuli Tengah yang memanjakan lidah juga. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Rizky Ramadan.
5: Baik pendengar dan pemirsa RRNet, saat ini saya berada di salah satu rumah makan, tepatnya di Kecamatan Saruri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, pada edisi kali ini saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar RRI untuk melihat bagaimana cara memproduksi gulai ikan hiu khas pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mari ikuti saya.
6: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gule dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan bisa menjadi ciri khas

0: masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau...
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

1.

Hai hai hai, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Dan untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu pop pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program informasi, maksud kami di program Makan Siang Bersama Teman Sejati.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Karena aku sanggup dari Agnes Monica mendengar menutup perjumpaan kita untuk sementara waktu di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Nanti setelah dari Pro 1 RRI Mataram kita akan melanjutkan. Dan untuk itu pendengar, di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berencana mengonversi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berhasil melelang aset milik terpidana korupsi Bandara Lombok senilai 2 miliar 660 juta rupiah. Bersama saya Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berencana mengonversi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Rencana tersebut mendapat dukungan dari DPRD NTB yang menilai langkah itu dapat memperkuat ekosistem industri jasa keuangan syariah di daerah serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Kalau gubernur ingin menjadikan ini sebagai suatu holding industri jasa keuangan syariah, maka wajib hukumnya BPR menjadi syariah.
2: Rencana konversi Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah mendapat dukungan penuh dari Komisi 3 DPRD Provinsi NTB. Ketua Komisi 3 DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menilai perubahan sistem tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri jasa keuangan syariah yang saling terhubung dan saling menguatkan di NTB. Menurutnya, keberadaan BPR Syariah nantinya akan melengkapi layanan keuangan syariah yang sudah berkembang di NTB, mulai dari Bank NTB Syariah, Jam Kerida Syariah hingga lembaga keuangan berbasis syariah lainnya.
1: Ya memang ini urgen karena kan Bank NTB sudah syariah, Jam Kerida sudah syariah, ya kan? Kalau gubernur ingin menjadikan ini sebagai suatu holding industri jasa keuangan syariah, maka wajib hukumnya BPR menjadi syariah, supaya menjadi ekosistem industri jasa keuangan yang satu sama lain saling memperkuat, saling mendukung. Itu positifnya. Jadi kita mesti dukung ini, karena ini gagasan yang menurut saya relatif bagus. Karena di NTB ini menjadi pasar ekonomi syariah yang cukup empuk.
2: Sambirang menjelaskan, jika konversi berjalan sesuai rencana, NTB akan semakin dekat menjadi daerah percontohan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional. Ia menyebut, pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah di NTB saat ini menunjukkan tren positif, sehingga hal tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan likuiditas maupun permodalan dari Bank NTB Syariah sebagai bank jangkar.
1: NTB ini unik gitu. Jadi kalau kita bisa mempercepat pembahasan ini dan kemudian gagasan holding industri jasa keuangan syariah ini bisa kita bentuk di NTB, saya yakin ke depan NTB akan jadi model pembelajaran atau laboratorium pembelajaran industri jasa keuangan syariah di Indonesia. Justru itu saling mendukung, karena BPR itu kan mikro, ultra mikro, ya kan? NTB, Bank NTB sedikit menengah ke atas. Jam Kerida sebagai penjamin. Jadi ini, jadi kita uang ini beredar dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu, karena ini saling membackup.
2: Komisi 3 DPRD NTB optimis, apabila konversi BPR dan pembentukan holding industri jasa keuangan syariah dapat direalisasikan, maka NTB berpeluang menjadi model pengembangan ekonomi syariah nasional, sekaligus memperluas peluang penjaminan pembiayaan bagi sektor produktif.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberi tekanan serius terhadap sektor angkutan penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Gapasdap, meminta pemerintah segera menyesuaikan tarif angkutan agar operasional kapal tetap berjalan dan standar keselamatan dapat terpenuhi. Ketua DPC Gapasdap Lembar, Firman Dandi, menyebutkan kondisi saat ini semakin berat karena pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan tingginya harga minyak dunia. Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia per 9 Juni 2026, nilai tukar rupiah berada di kisaran 18.136 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya operasional kapal yang bergantung pada mata uang asing. Menurut Firman, kenaikan biaya paling terasa pada perawatan kapal. Harga suku cadang naik sekitar 30-40%, biaya pelumas meningkat sampai 60%, sementara biaya pengedokan kapal juga mengalami kenaikan sekitar 20%. Pemerintah Provinsi NTB mulai menggeser orientasi inovasi daerah menjadi lebih berorientasi pada dampak dan manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Khair, saat membuka rapat koordinasi persiapan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Innovative Government Award atau IGA tahun 2026 di kantor Gubernur NTB. Menurut Sekda, esensi inovasi dalam pemerintah bukan sekedar menciptakan program baru atau meraih penghargaan, melainkan menghadirkan cara kerja yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Sekda menilai NTB telah memiliki banyak inovasi yang lahir dari berbagai perangkat daerah. Namun ke depan kualitas, keberlanjutan, dan bukti dampak inovasi harus diperkuat. Beberapa aspek yang masih menjadi perhatian antara lain penguatan dokumentasi, replikasi inovasi, pemanfaatan testimoni masyarakat, unsur kebaruan, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, Igede Putu Aryadi menyebut saat ini teridentifikasi sekitar 150 inovasi yang berkembang di lingkungan Pemprov NTB selama periode 2024 hingga 2025. Informasi lainnya, Saudara, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berhasil melelang aset milik terpidana korupsi Bandara Lombok senilai 2 miliar 660 juta rupiah. Aset yang berhasil dilelang berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Denpasar Utara, Bali. Properti tersebut terjual melalui lelang yang digelar bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara atau Lelang atau KPKNL Denpasar. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Alfa Derah, mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku korupsi, tetapi juga harus mampu mengembalikan kerugian negara melalui pemulihan aset. Menurut Alfa, setiap aset hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap harus dioptimalkan agar dapat kembali menjadi hak negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, dua bidang tanah dan bangunan lainnya yang berada di Denpasar Utara dengan nilai limit sekitar 3,5 miliar rupiah belum berhasil mendapatkan penawaran dari peserta lelang. Selain aset yang telah berhasil dilelang, Kejari Lombok Tengah juga telah mengamankan aset lain berupa lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di wilayah Jawa Barat. Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir menegaskan kampus telah melarang mahasiswa membawa makanan, minuman maupun hadiah kepada dosen sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya integritas di lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam edaran resmi kampus yang menjadi bagian dari komitmen UIN Mataram sebagai perguruan tinggi yang tergabung dalam program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Ia mengaku masih menemukan fenomena mahasiswa yang membawa buket bunga atau bentuk pemberian lainnya kepada dosen, terutama pada momen ujian dan penyelesaian studi. Menurutnya, tradisi tersebut perlu dihentikan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru maupun potensi konflik kepentingan dalam hubungan akademik. Ia menegaskan penghargaan kepada dosen tidak perlu diwujudkan dalam bentuk hadiah ataupun pemberian materi. Sebaliknya, mahasiswa diminta menunjukkan rasa hormat melalui prestasi akademik, sikap jujur, dan kepatuhan terhadap aturan kampus. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama DPRD Kabupaten Lombok Utara terus mematangkan pembahasan 3 rancangan peraturan daerah yang dinilai strategis bagi pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Lombok Utara. Adapun 3 raperda yang diajukan meliputi raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, raperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, serta raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang pendirian perusahaan perseroan daerah. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmal Hadi Syamsuri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang pada prinsipnya mendukung 3 raperda untuk dibahas lebih lanjut. Menurutnya, keberhasilan implementasi regulasi tersebut membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi NTB berencana mengkonversi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berhasil melelang aset milik terpidana korupsi Bandara Lombok senilai 2 miliar 660 juta rupiah. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidup tapi mati dari The Beginners, pendengar, menutup perjumpaan kita di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Nanti di pukul 12.00 waktu Indonesia, maksud kami di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, akan ada rekan saya Nurul Inaya yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya, di program Pro Dengde. Tentu ketika saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai berjumpa ataupun bersuara kembali di tugas-tugas Wani selanjutnya. Program A1 Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik bangsa.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah, kita lanjutkan Bima Siang kini di Pro Dangdut Goyang Kakak edisi Minggu pendengar 14 Juni 2026. Hadir untuk Anda di Bima Siang sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jalur JSM pun sudah mulai kami buka di 0822-349-45100 untuk Anda bisa bergabung dan mengudara bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bima.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risi, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Betul kok kono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal

Mendengar, kini kita masih berada di Bima Siang tentunya di Prodangdut. Masih dalam tugas saya untuk Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Aplikasi RRI Digital masih terus tersedia untuk Anda pendengar, ada di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Tentunya Anda bisa mendengarkan siaran RRI selama 24 jam ya, dan RRI yang berada di seluruh Nusantara melalui aplikasi yang satu ini, aplikasi RRI Digital. Dan jalur GSM masih terus kami buka di 08 22 349 45 100. Anda bisa menghubungi kami tentunya sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk merequest lagu dangdut ataupun titip salam untuk sanak saudara keluarga yang sedang jauh di sana. Dan pendengar, masih dengan lagu-lagu dangdut pilihan menemani Anda sampai nanti ke pukul 16. Dan kami infokan juga untuk Anda bahwa azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek, makanya. Lain kali, biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak, kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
2: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
1: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
2: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
1: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
3: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
4: Mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 15.27 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Anda di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar, pendengar, untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: pendengar, tuntas sudah tugas saya menemani Anda di sore hari ini, tentunya di Bima Siang Dalam Prodangdut. Selanjutnya mari kita bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk kita mengikuti NTB sore hari ini, pendengar. Dan kembali mengudara untuk Anda nanti di pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah di Mutiara Sore dalam Tembang Islami sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri sementara waktu dari ruang dengar Anda. Dari Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Selama bertahun-tahun, karena itu kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami ya di NTB sore ini. Saya lanjutkan untuk menemani Anda dalam musik dan informasi. Sebelum nanti kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Satu informasi pendengar, ini dari pemerintah Provinsi NTB yang meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor PKB 2026 dengan menawarkan sejumlah insentif besar bagi masyarakat. Mulai dari penghapusan denda keterlambatan, kemudian pengurangan tunggakan pajak, hingga diskon 50% bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi ke NTB. Jadi kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Gubernur NTB nomor 6 tahun 2026 dan mulai berlaku 15 Juni hingga 30 September 2026. Sementara program diskon mutasi kendaraan diberikan waktu lebih panjang hingga 19 Desember 2026. Nah, pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Baik Nelly Yuniarti mengatakan program ini menjadi langkah pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nelly, insentif pertama yang diberikan adalah penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Artinya, masyarakat yang memiliki tunggakan hanya perlu membayar pokok pajaknya saja tanpa tambahan biaya denda. Selain bebas denda, Pemprov NTB juga memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari 5 tahun. Jadi pemerintah memberikan pengurangan tunggakan sebesar 100% untuk pokok pajak tahun 2020 ke bawah. Nah, tidak hanya kendaraan yang sudah terdaftar di NTB, pemerintah juga membidik kendaraan berplat luar daerah yang selama ini beroperasi di wilayah NTB. Jadi melalui program mutasi masuk, pemilik kendaraan akan mendapatkan diskon pajak sebesar 50% pada tahun pertama setelah melakukan balik nama menjadi plat NTB. Jadi program mutasi tersebut juga mendapat fasilitas tambahan berupa pembebasan denda. Kemudian kebijakan ini diharapkan bisa menarik kendaraan luar daerah ya agar terdata secara resmi dan ikut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dan Nelly juga mengajak masyarakat tidak menunggu hingga batas akhir program, yang meminta wajib pajak segera memanfaatkan layanan samsat maupun samsat keliling yang tersedia di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat. Karena program pemutihan PKB 2026 ini menjadi salah satu strategi Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri untuk memperkuat kesadaran pajak sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Demikian informasi ini pendengar, Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, salah satu lagu dari miliknya Noah yang dirilis 2012, Tak Lagi Sama. Masih di Musik Internet Informasi, kami temani Anda di NTB sore ini. Kami hadirkan kali ini informasi terkait tentang MTQ yang ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tahun ini Lombok Tengah menjadi tuan rumahnya, di mana MTQ ke-31 yang di Lombok Tengah ini merampungkan babak penyisihan dan babak final siap akan digelar. Gelaran Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTB yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah resmi menyelesaikan seluruh babak penyisihan di setiap majelis lomba, yakni dari pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Koordinator Dewan Hakim Profesor Kiai Haji Zaidi Abdad MA mengkonfirmasi bahwa kepastian ini diperoleh pada hari keempat pelaksanaan musabaqah. Dari seluruh cabang yang dilombakan, hanya satu cabang yang sudah menyelesaikan seluruh tahapannya. Berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB Haji Amir SPDMM, seluruh proses penilaian di tingkat penyisihan berjalan dengan tertib dan lancar. Yang mengingatkan para peserta bahwa kompetisi sungguhnya baru saja dimulai karena atmosfer persaingan akan semakin ketat diperebutkan juara. Dalam kesempatan tersebut, Haji Amir juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam dari jajaran pemerintah daerah kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan syiar Islam ini. Di akhir pernyataannya, Kepala Biro Kesra NTB tersebut mengingatkan bahwa agenda besar ini masih menyisakan babak penentuan, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengawal jalannya acara hingga malam penutupan. Ya, informasi ini pendengar, tentu masih saya kutip dari laman informasi kami di rri.co.id.

Pustakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar 21 Radio Mataram NTB, sore ini masih bersama saya Andi Suhandi ya, di siaran Pro 1 Radio Mataram. Dan di bulan Juni ini ya, tepatnya tanggal 12 sudah mulai euforia Piala Dunia. Nah, Piala Dunia FIFA 2026 ini akan menjadi edisi yang berbeda dari turnamen-turnamen sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar di dunia ini diselenggarakan oleh tiga negara sekaligus, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi keputusan tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola, mengapa FIFA memilih tiga tuan rumah dalam satu turnamen. Padahal sebelumnya Piala Dunia umumnya hanya digelar oleh satu negara atau paling banyak dua negara seperti Jepang dan Korea Selatan di tahun 2002 lalu ya. Jadi salah satu alasan utama adalah perubahan format kompetisi dari, jadi dilansir dari FIFA.com, Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi pertama yang diikuti 48 tim, meningkat dari 32 peserta pada edisi sebelumnya. Jadi perubahan ini membuat jumlah pertandingan bertambah dari 64 menjadi 104 laga dengan skala turnamen yang jauh lebih besar. Kebutuhan stadion, akomodasi, transportasi, serta fasilitas pendukung juga meningkat secara signifikan. Nah, pendengar, kondisi tersebut membuat penyelenggaraan oleh satu negara saja menjadi lebih menantang. Berdasarkan laporan TheGuardian.com, ketika FIFA menetapkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai pemenang bidding di tahun 2018 lalu, salah satu keunggulan utama yang ditawarkan adalah ketersediaan infrastruktur yang sudah siap digunakan. Jadi ketiga negara ini memiliki puluhan stadion berkapasitas besar yang telah beroperasi tanpa perlu pembangunan masif seperti yang sering terjadi pada beberapa tuan rumah sebelumnya. Jadi selain soal infrastruktur, kerjasama tiga negara ini juga dinilai mampu memperluas jangkauan turnamen. Jadi dilansir dari beberapa artikel, model tuan rumah bersama ini memungkinkan lebih banyak kota merasakan dampak ekonomi dari Piala Dunia, mulai dari sektor pariwisata, kemudian perhotelan, hingga usaha lokal ya, dengan wilayah penyelenggaraan yang lebih luas, lebih banyak supporter juga memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Nah, pendengar, untuk format Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara ini menawarkan pengalaman yang lebih beragam. Hal ini diperjelas oleh SigningDaySport.com bahwa supporter memiliki kesempatan untuk menikmati pertandingan di berbagai kota, sekaligus mengenal budaya, destinasi wisata, dan juga atmosfer sepak bola yang berbeda dalam satu turnamen. Jadi dengan berlangsungnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga ya, tetapi ini juga pengalaman lintas budaya yang unik bagi para penggemar. Ya, benar itu ya, seputar Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara sekaligus ya, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Apakah Anda sudah menentukan nih siapa yang menjadi unggulan Anda yang akan masuk ke babak final nanti? Siapapun itu, pastikan terus menyimak dan mendengarkan pertandingan sepak bola melalui RRI ya, di Pro 1 RRI Mataram yang terus menghadirkan untuk Anda siaran Piala Dunia 2026. Dan mendengar, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil mengevakuasi target.
1: Selamat sore. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah. Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga menyebabkan sebuah rumah di Perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Dari HMRU 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB, Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya, Dharma Chandra.
2: RRI Denpasar.
1: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi peringatan Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan sekaligus upaya menjaga kesehatan.
3: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni menjadi pengingat akan pentingnya ketersediaan stok darah yang aman dan berkelanjutan. Namun bagi sebagian masyarakat, khususnya mereka yang baru pertama kali mendonor, rasa takut terhadap jarum suntik dan minimnya informasi mengenai proses donor masih menjadi kendala. Padahal sebelum melakukan donor darah, setiap calon pendonor harus melalui pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin hingga kondisi fisik secara umum. Prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan baik bagi pendonor maupun penerima darah. Salah seorang pendonor darah di Denpasar, Idewa Putu Gunaarta, kepada RRI mengaku terdorong mengikuti donor darah karena ingin membantu sesama sekaligus merasakan pengalaman baru. Meski sempat merasa takut, ia menilai pengalaman donor darah memberikan kesan positif.
4: Kalau ditanya motivasi,

0: Idewa Putu Gunarta mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami alur dan persyaratan donor darah. Menurutnya, sosialisasi yang lebih luas diperlukan agar masyarakat tidak ragu untuk datang ke lokasi donor darah.
1: Untuk informasi mungkin sedikit terkendala ya, atau kurang bisa dibilang ya langkah-langkah donor darahnya. Dan karena kebanyakan masyarakat, apalagi orang yang terbilang berumur, tidak tahu cara untuk donor darah. Bisa dibilang ya kurang update lah seperti itu.
0: Melalui peringatan Hari Donor Darah Sedunia, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan bersedia mendonorkan darahnya secara sukarela dan rutin. Edukasi yang berkelanjutan juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan tetap terjaga. Reporter RRI dan Pasar Nadia Syarif melaporkan.
2: Tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan ini diharap dapat mengapresiasi para pendonor darah sukarela, sekaligus menyadarkan masyarakat akan pentingnya ketersediaan darah yang aman bagi medis.
3: Hari Donor Darah Sedunia 2026 diperingati pada tanggal 14 Juni 2026. Peringatan tahunan global yang digagas oleh World Health Organization atau WHO ini bertujuan untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan darah yang aman bagi medis. Tema resmi Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life, atau Satu Tetes Kemanusiaan, Donasikan Darah, Selamatkan Nyawa. Tema ini menyoroti nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kasih sayang yang mendalam dari setiap tetes darah yang disumbangkan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Sementara itu, Palang Merah Indonesia di berbagai wilayah juga dengan slogan nasional seperti Give Blood, Give Hope, Together We Save Life. Sejarah singkat peringatan Hari Donor Darah Sedunia, yakni pertama kelahiran Karl Landsteiner. Tanggal 14 Juni dipilih untuk menghormati hari lahir Karl Landsteiner, seorang ilmuwan penemu sistem golongan darah A, B, dan O, kedua penghargaan Nobel. Berkat penemuan besar yang mendasari transfusi darah modern ini, ia dianugerahi hadiah Nobel. Serta ketiga tujuan utama, menghargai jutaan pendonor sukarela tanpa bayaran dan mendorong sistem kesehatan dunia membangun stok darah nasional yang berkelanjutan. Cara berpartisipasi dalam peringatan ini meliputi, pertama, mendonorkan darah. Kunjungi gerai unit donor darah atau UDD PMI terdekat atau rumah sakit di kota kita. Banyak instansi mengadakan agenda donor khusus dengan bingkisan atau souvenir eksklusif selama bulan Juni. Kedua, kampanye media sosial. Bagikan pesan informatif seputar donor darah menggunakan tagar resmi seperti World Blood Donor Day atau Give Blood. Serta ketiga, mengajak orang lain. Jadilah penggerak dengan mengajak keluarga atau rekan kerja untuk ikut mendonorkan darah secara rutin.
2: Berikut suara masyarakat terkait Donasikan Darah, Selamatkan Nyawa atau Hari Donor Darah Sedunia 2026.
4: Saya Sarjana dari Denpasar. Menurut saya, kalau semakin banyak orang yang bersedia menjadi pendonor, ketersediaan darah tentu akan lebih terjaga. Jadi menurut saya, donor darah itu adalah bentuk kepedulian sederhana yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.
5: Saya Arini dari Gianyar. Hari Donor Darah Sedunia ini menjadi pengingat bahwa kebutuhan darah selalu ada. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih rutin mendonorkan darahnya.
6: Saya Wayan Sarbo dari Denpasar. Menurut saya, donor darah merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena setetes darah yang kita sumbangkan bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain.

0: kesehatan serta penyelamatan nyawa pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Momentum Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan untuk masyarakat bahwa setetes darah yang didonasikan dapat memberikan harapan hidup bagi mereka yang tengah berjuang menghadapi kondisi darurat maupun penyakit tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Bidang Pelayanan Donor Unit Darah Donor Darah UDD PMI Provinsi Bali, Dr. Nyoman Sastrini.
1: Berkaitan dengan donasikan darah, selamatkan nyawa atau

0: darah atau kegiatan donor darah ini, dok?
1: Ya baik, untuk saat ini antusias dari masyarakat sudah cukup lumayan ya antusiasnya untuk berdonor darah. Cuman kendalanya di kalau menjelang hari raya seperti itu biasanya pendonor itu agak menurun kehadirannya seperti itu.
0: Kalau untuk edukasi ke masyarakat, apakah dari PMI ada sharing informasi mungkin di media sosial atau ada program tertentu, dok?
1: Ya, kita setahun ini memang kita lebih menggalakkan edukasi ke anak-anak muda kita sasarannya, agar anak-anak muda lebih ada apa ya sadar untuk perlunya donor darah membantu pasien-pasien yang membutuhkan seperti itu. Sasaran kita memang ke anak-anak muda ininya di tahun ini.
0: Ke

0: Ya baik, manfaat dari donor darah itu banyak sekali ya, di samping memang bisa membantu para pasien yang membutuhkan. Manfaat untuk diri sendiri itu screening awal kesehatan, itu bisa juga seperti kita akan melakukan pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV, seperti itu bisa didapatkan secara gratis saat mendonorkan darah, karena screening awalnya kayak tekanan darah itu juga akan rutin dicek, hemoglobin seperti itu.
1: Baik, jadi memang proses ceknya itu menyeluruh ya dokter. Kalau untuk di Bali sendiri untuk mendonorkan darah, mungkin ada informasi di mana saja nanti masyarakat bisa mendonorkan darahnya, dok?
0: Donor darah kami di PMI sekarang alamatnya bisa di kantor kami yang ada di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Tembau. Sekarang kami berkantor di sana dan berangkat ke sana setiap hari untuk mendonorkan darahnya. Hari libur pun kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam seperti itu.
1: Ya, di hari donor darah sedunia ini mungkin ada sedikit hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, apa yang poin penting seperti itu bisa dipetik dari hari donor darah, dan harapannya kedepannya seperti apa, dokter?
0: Di hari donor darah sedunia ini harapan kami semoga banyak masyarakat yang lebih sadar lagi untuk berdonor darah, tidak hanya saat punya keluarga atau kerabat yang membutuhkan darah baru mendonorkan darahnya, tapi diharapkan rutin setiap 3 bulan sekali bisa mendonorkan darahnya biar bisa memenuhi kebutuhan darah ke seluruh rumah sakit yang ada di Denpasar.
1: Demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Donor Unit Donor Darah atau UDD PMI Provinsi Bali, Dr. Nyoman Sastrini.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga menyebabkan sebuah rumah di perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Seorang penghuni rumah dilaporkan meninggal dunia akibat tertimbun reruntuhan bangunan.
4: Ya, kita berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil melaksanakan evakuasi target.
5: Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng Jumat 12 Juni 2026 siang menyebabkan sebuah rumah di perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Seorang Ricardo Razak, 20 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan bangunan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian pada pukul 13.55 WITA. Setelah menerima informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan mengatakan, personil yang terlibat dalam operasi dibagi ke beberapa titik untuk mempercepat proses pencarian. Penyisiran dilakukan di sekitar lokasi kejadian hingga aliran sungai yang bermuara ke pantai penimbangan.
4: Yang pertama kita lakukan penyisiran di daerah lokasi yang kejadian ini, yang tertimpa korban ini, sampai ke pengecekan ke pinggir pantai pantai penimbangan. Nah, selanjutnya kita cross-check kembali situasi sudah air menyurut. Nah, sudah kecil sekali airnya, mari kita cross-check dari tim Kapolri, masyarakat maupun tim yang lainnya. Kita tim kami menyusup melaksanakan penyisiran lagi ke arah sungai dari LKP menuju ke utara.
5: Tim Search and Rescue Unit yang bertugas menyisir aliran sungai melakukan pencarian hingga kawasan pantai penimbangan. Namun hingga sore hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga upaya pencarian terus dilanjutkan di sekitar lokasi rumah yang terdampak. Pada pukul 16.15 WITA, tim memperoleh informasi bahwa korban diduga berada di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat banjir. Tim SAR gabungan kemudian melakukan proses evakuasi secara manual dengan memperhatikan kondisi bangunan yang masih labil.
4: Kita terima informasi bahwa target ditemukan di bawah reruntuhan rumah target. Nah, jadi selanjutnya kita melaksanakan proses secara manual terkait dengan apa yang kita manual secara pelan-pelan, karena takutnya kita ada berisiko lagi bangunan lagi tidak stabil, karena kalau kita paksakan secepat mungkin takutnya kita kena dampaknya lagi untuk bangunan tersebut. Nah, dari hasil buat tersebut kita manual secara pelan-pelan mengurangi risiko. Akhirnya kita berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil melakukan evakuasi target.
5: Proses evakuasi berlangsung selama hampir 1 jam dan berhasil diselesaikan pada pukul 17.12 WITA. Setelah berhasil dievakuasi dari timbunan material bangunan, jenazah Ricardo selanjutnya dibawa ke RSUD Kabupaten Buleleng menggunakan ambulans PMI Buleleng untuk penanganan lebih lanjut. Ditemukannya korban menutup operasi pencarian yang dilakukan sejak siang hari. Peristiwa ini menjadi pengingat akan tingginya risiko bencana hidrometeorologi saat cuaca ekstrim, sehingga masyarakat di wilayah rawan banjir dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera mengamankan diri apabila terjadi kondisi yang berpotensi membahayakan. Kita Saputri melaporkan.
3: DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi.
6: Keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit. Dan
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Angka tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua DPRD Buleleng menegaskan pelaksanaan SPMB harus terbebas dari segala bentuk praktik titipan, intervensi maupun upaya yang dapat mencederai prinsip adilan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh calon peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan jalur dan persyaratan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus dari pihak manapun.
6: Pendidikan di

0: sulit sekali nih kalau jalur tikus ada nih di belakang layar semua men. Kadang-kadang orang Karangasem bisa di sini, itu gimana ceritanya. Tetapi kalau memang kita cermati dari pendidikan dasar, Pak, kalau Pak Kas bilang slot kita di Kabupaten Buleleng untuk SD itu kalau melihat dari anak-anak TK tuh ke SD itu masih kita punya slot 6.000 sekian lebih. Terus kalau ke jenjang lebih atas lagi SMP kita masih punya lagi 2.000 lebih, Pak kan? 2.000. Berarti aman sebenarnya.
1: DPRD juga meminta Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan serta panitia pelaksana untuk memperkuat pengawasan di setiap tahapan penerimaan, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi dokumen hingga pengumuman hasil seleksi. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berbasis pada berbagai jalur seleksi.

0: ayat 1 bahwa negara itu menjamin pendidikannya dan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka apa yang tanggung jawabkan? Semua fasilitas pendidikan harus terpenuhi dengan baik. Kenapa orang tua bisa memilih? Karena ini dari tenaga pendidiknya berbeda-beda, dari sarana prasarana juga berbeda. Itulah orang bisa memilih. Bukan alasan saya dari desa harus ke kota. Kalau berangkat dari desa ke kota itu masalah finansial, Pak. Atau memang jalurnya mutasi karena memang orang tuanya ke kota.
1: Selain pengawasan internal, DPRD mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat agar setiap proses dapat dipantau secara bersama-sama. Transparansi data dan mekanisme seleksi dinilai mampu meminimalkan potensi kecurangan, sekaligus memberikan kepastian bagi calon peserta didik dan orang tua. Dari Siandra melaporkan.
2: Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personel ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga untuk menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Okta Rifah melaporkan.
3: Adanya ancaman baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masyarakat.
4: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial yang pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, tentang prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
3: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan. Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa, dan melakukan apa. Itu tujuannya.
4: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai.

0: personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
1: Alhamdulillah syukur skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
0: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan keamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
2: Upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah sekaligus membuka jalan bagi kakao, cengkeh, dan kurma menembus pasar ekspor internasional. Reza Kurnia melaporkan.
3: Upaya meningkatkan daya saing produk pertanian daerah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pengurusan sertifikat identifikasi geografis atau IG untuk kopi khas Lombok Utara sebagai pintu masuk menuju pasar ekspor internasional. Kabupaten Lombok Utara dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai komoditas unggulan yang tumbuh di wilayah pegunungan hingga dataran rendah. Sejumlah komoditas yang selama ini menjadi andalan daerah antara lain kopi, kakao, cengkeh, dan kurma. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Adi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya sertifikat identifikasi geografis untuk kopi lokal. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting agar produk kopi dapat dipasarkan ke luar negeri secara legal sekaligus memperoleh pengakuan atas karakteristik dan kualitas yang dimiliki. Menurutnya, pengurusan identifikasi geografis merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai ekonomi produk pertanian lokal.
4: Punya cengkeh, ya. Kita punya kopi. Kita punya kakao, ya. Yang itu memang kualitas ekspor. Cuman memang sekarang ini salah satu syarat untuk ekspor itu adalah harus memiliki sertifikat IG. Kopi ini sudah kita proses untuk identifikasi geografis istilahnya IG itu.
3: Lebih lanjut, Tresna Hadi menyebutkan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada komoditas kopi. Setelah proses sertifikasi kopi rampung, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga berencana mengusulkan identifikasi geografis untuk komoditas unggulan lainnya seperti kakao, cengkeh, dan kurma. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap produk lokal, memperkuat identitas daerah, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani. Tresna Hadi optimis, peluang ekspor komoditas unggulan Lombok Utara terbuka lebar dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa mendatang.
2: Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan ratusan atlet bersaing dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asian Open Water Swimming atau OWS Championship 2026. Ajang ini melibatkan 18 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini.
5: Penyelenggaraannya tuh bisa lancar, bisa apa namanya, semuanya smooth.
6: Ratusan peserta beraksi dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asian Open Water Swimming OWS Championship 2026-12 di Jimbaran Badung Bali 13-15 Juni 2026. Ajang ini melibatkan 8 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, dalam press conference di Jimbaran mengatakan, kejuaraan ini menjadi ajang bagi atlet Indonesia untuk uji coba

0: pria dan dua wanita. Nah, memang ini adalah atlet-atlet hasil dari SEA Games kemarin. Jadi atlet SEA Games kemarin kan memang tadi seperti saya sebutkan belum bisa mendapatkan medali, kan memang ini atlet muda semua. Jadi kita berikan pengalaman ini kejuaraan Asia.
1: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan sebagai tuan rumah para atlet Indonesia dan beberapa perenang Bali yang juga ikut bertanding diharap bisa tampil lebih percaya diri. Melalui ajang ini, PB Aquatic Indonesia juga ingin berburu bibit atlet potensial untuk pembinaan jangka panjang.
0: Dari peserta 300,

WS Championship 2026 ke-12 mempertandingkan berbagai nomor pertandingan seperti 5 km, 10 km dan estafet 4 x 1500 meter untuk atlet profesional. Sementara untuk kategori pemula yakni Extreme WS Series mempertandingkan

Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup perjalanan kita lintas Bali ITB, kembali kami sampaikan. Peringatan khas dunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah. Hujan deras yang mengguyur desa Bakti Sragel menyebabkan sebuah rumah di perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Putu Nirwati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, masih di NTB sore ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami menemani Anda untuk kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib, di mana azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum azan maghrib, seperti biasa nanti kami akan hadirkan untuk Anda renungan senja dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Menanti tibanya kumandang azan maghrib, kami temani Anda dalam acara Mutiara Sore Islami. Tetaplah bersama kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh

Galaxia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad. Pro 1 RR.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Saatnya kita menanti tibanya azan maghrib di pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah, di mana sebelum azan maghrib kami ketengahkan untuk Anda, untuk kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan membuka pintu syurga dengan menjaga hati, disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Mujib, SPDI.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, sebagai awal jumpa kita lewat udara RRI kali ini, tak ada kata dan bahasa yang patut dan pantas kita persembahkan selain ucapan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat-Nya sehingga kita dapat bersua dan berjumpa meski lewat udara sekalipun. Salawat berbingkai salam tak lupa juga kita persembahkan kepada sang insan yang paling mulia, yang kemuliaannya telah digambarkan, Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqut warna sukal hajari. Muhammad adalah manusia tetapi tidak sama dengan manusia biasa. Dia bagaikan yakut atau permata, sedangkan manusia bagaikan batu biasa. Itulah ibrah atau gambaran kecil dari kemuliaan sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Banyak sekali orang-orang yang karena piawai mengelola hatinya dengan baik, ia kemudian beruntung menjadi ahli surga. Bagaimana tidak? Surga hanya boleh ditempati oleh orang-orang yang hatinya bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih dari kotoran-kotoran hati yang lain. Kejernihan hati merupakan barometer keimanan seseorang. Bagaimana orang itu bisa mengolah perasaan jengkel menjadi hilang? Perasaan iri dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain, kemudian ia olah menjadi ikhlas terhadap apa saja yang diberikan Allah sebagai orang lain. Bagaimana pula ia mengelola hati dari buruknya su'uzan menjadi indahnya husnuzan. Hal tersebut bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Jika hati ini bagai hewan gembalaan, maka menggembala binatang jauh lebih mudah daripada menggembala hati. Tidak heran apabila ada salah seorang sahabat Ansar yang mendapatkan nas atau semacam rekomendasi SK dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena amalannya yang tampak kasat mata, namun karena pekerjaan olah batin dan gembala hati yang berhasil ia jalankan. Anas bin Malik, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga pernah menjadi pembantunya, mengisahkan, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang yang akan menjadi penduduk surga. Baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dari sabdanya, tampak seorang sahabat Ansar yang datang. Jenggotnya masih basah terkena bekas air wudu. Terlihat tangan kirinya sedang menenteng kedua sandal yang ia punya. Esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan satu hal yang sama persis dengan yang kemarin, dan muncul kembali orang dan ciri-ciri yang sama seperti kemarin. Hal yang sama persis seperti ini kembali berulang hingga pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga tersebut, usai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri meninggalkan majlis, salah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As membuntuti orang tersebut lalu berkata kepadanya, aku sedang punya masalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Bolehkah aku menginap di rumahmu sampai 3 hari? Oh, silakan, jawab lelaki yang dipastikan Rasulullah akan masuk syurga tersebut. Abdullah bin Amr kemudian menginap di rumah lelaki tersebut selama 3 malam. Ia sama sekali tidak melihat sang tuan rumah mengerjakan salat malam. Hanya saja, jika ia sedang terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidur,
maka ia hanya tampak berzikir kepada Allah dan bertakbir sampai ia bangun untuk menjalankan ibadah salat subuh. Dalam kisah yang disampaikan Abdullah, ia menyebutkan tidak ada yang istimewa dari lelaki tadi. Hanya saja, aku tidak pernah mendengarnya mengatakan apapun kecuali dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan saat berlalu 3 hari, kenang Abdullah, hampir saja aku meremehkan kegiatan yang dilakukan seorang Ansar tadi. Maka aku pun terus terang berkata kepadanya, wahai hamba Allah atau wahai si pulan, sesungguhnya antara aku dan ayahku tidak ada masalah, apalagi hingga baikot tidak sama sekali. Tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hingga sebanyak 3 kali akan muncul di hadapan kalian seseorang yang akan menjadi penduduk syurga. Lantas engkaulah yang tiba-tiba datang. Hal itulah yang mendorong aku untuk menginap bersamamu, supaya aku bisa melihat apa saja amalanmu. Dengan begitu, aku bisa menirunya, namun aku justru tidak melihat darimu melakukan banyak beramal. Sebenarnya, amalan apa yang mengantarkanmu hingga pada derajat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah min ahlil jannah? Lelaki ini menjawab, tidak ada yang istimewa kecuali amalanku yang sebagaimana telah kamu lihat. Saudaraku kaum muslimin pendengar yang berbahagia, dalam hadis tersebut Anas bin Malik melanjutkan riwayatnya. Abdullah lalu mengatakan, saat aku beranjak pergi maka ia pun memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan-perasaan dengki atau perasaan-perasaan jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim. Dan aku tidak pernah hasad, tidak pernah iri hati kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Mendapat jawaban memuaskan ini, Abdullah menimpali, nah inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk syurga, dan inilah yang sungguhnya aku tidak mampu. Saudaraku kaum muslimin pendengar yang berbahagia, ada beberapa hadis yang menjelaskan keistimewaan orang yang bisa mengolah hatinya dengan baik. Qila ayun nasi afdal, qala kullu makhmumul qalb saduqul lisan, qalu saduqul lisan na'rifuh fama makhmumul qalb, qala huwa taqiyun naqi la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Artinya, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia model bagaimanakah yang paling utama? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap makhmumul qalb dan saduqul lisan, mulut yang selalu berkata jujur. Sahabat kembali bertanya, kalau saduqul lisan, mulut yang selalu berkata jujur, kita semua sudah tahu wahai Rasul, tetapi apa itu makhmumul qalb? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah orang yang bertakwa, yang hatinya bersih dari kotoran-kotoran hati, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah memberontak, tidak pernah dendam, tidak pernah benci, tidak pernah iri hati kepada orang lain sama sekali. Hadis ini menjadi semacam penguat dengan kisah yang terjadi pada sahabat tersebut, sehingga hanya orang-orang yang hatinya bersihlah yang berhak nantinya untuk masuk ke dalam syurga. Dalam Al-Quran disebutkan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat atau hati yang bebas, bersih dari penyakit-penyakit hati. Oleh Ibnu Sirin, qalbun salim dalam ayat ini berarti orang yang hatinya tidak punya iri dengki dengan orang lain. Orang itulah yang akan masuk syurga. Begitu pula pada ayat lain, ciri-ciri ahli syurga adalah mereka yang telah diangkat sifat iri dan benci dari hati mereka. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانَ عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka sedang mereka bersaudara. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menduduki syurga,
sejak di dunia, maka perlulah untuk tidak melakukan hal-hal, atau perlulah untuk membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati yang tentunya adalah dapat menghambat nanti perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan senja kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Lalu Muhammad Mujib SPDI dengan topik renungan membuka pintu surga dengan menjaga hati. Selanjutnya, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 135 dibacakan oleh Qori Haji Jamiul Khair.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan tadi oleh Qori Haji Jami'ul Khair. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Wirari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah azan maghrib telah berkumandang, saatnya kita bersama-sama untuk segera mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah sholat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: 101 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Pol 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu religi islami di suasana ibadah maghrib Anda. Jadi untuk Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib, yang tadi juga melanjutkannya dengan ibadah sunnah lainnya ya, seperti sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian berzikir, membaca Al-Quran. Semoga amalan ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ketakwaan ataupun ibadah-ibadah yang dijalankan ini sebagai wasilah ya untuk kita tetap istiqomah dalam menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, lagu-lagu religi islami kami akan terus hadirkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya, agar dia selalu bermunajat, menghibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami ketengahkan untuk Anda informasi dalam cek fakta, di mana seperti informasi ini, nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai dengan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Dari berbagai jenis nasi yang bisa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Pendengar, mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian meningkatkan kesehatan usus, dan juga bisa membantu menurunkan berat badan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi jika dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian informasi dalam Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Masih bersama saya Andi Suhandi, kali ini di NTB malam ini menemani Anda, menemani ruang dengar Anda ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah saya akan setia menemani Anda. Ya, pendengar, di NTB malam ini kami awali dengan menghadirkan musik dan informasi. Di musik dan informasi kali ini ada satu informasi, ada peluang kerja ke Jepang terbuka. Jadi untuk Anda pendengar, pemerintah Provinsi NTB mulai memperkuat strategi pengembangan sumber daya manusia untuk menembus pasar kerja global, khususnya Jepang. Dan sektor pertanian dan caregiver ini menjadi dua bidang yang diprioritaskan dalam kerjasama tersebut. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Khair dalam diskusi ketenagakerjaan. Dan Abul mengatakan bonus demografi NTB harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi agar generasi muda ini mampu bersaing di pasar kerja internasional. Kerjasama dengan mitra Jepang menurutnya tidak hanya diarahkan pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga transfer pengetahuan, teknologi, serta penguatan sistem pelatihan vokasi di Nusa Tenggara Barat. Dalam forum tersebut, mitra Jepang menyampaikan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar untuk sektor pertanian dan caregiver. Namun, calon pekerja harus memiliki kemampuan bahasa Jepang, keterampilan teknis, serta kesiapan beradaptasi dengan budaya kerja Jepang. Calon pekerja akan mendapatkan pelatihan bahasa dan keterampilan dasar di Indonesia sebelum diberangkatkan. Setelah tiba di Jepang, mereka akan menjalani pelatihan lanjutan hingga memenuhi standar kompetensi kerja. Pemerintah NTB bersama mitra terkait juga membahas sejumlah hal penting, mulai dari skema pembiayaan pelatihan, mekanisme rekrutmen, legalitas, lembaga penempatan, hingga pelindungan pekerja migran. Sekda NTB juga menegaskan tindak lanjut kerjasama akan dilakukan melalui pembentukan tim lintas perangkat daerah, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, serta penyusunan peta jalan kerjasama dengan target yang jelas. Demikian informasinya ya. Dan Anda juga bisa membaca informasinya kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Ya, dengar salah satu lagu lama ya. Ini lagu dari miliknya Air dengan Bintang. Lagu yang dirilis tahun 98. Dan masih asik ya untuk kita nikmati di kesempatan malam hari ini. Namun pendengar, sebelum kami lanjutkan untuk menghadirkan beberapa lagu dan informasi dalam musik dan informasi di malam hari ini, kita jelang kumandang azan Isya di malam hari ini. Untuk azan Isya sekitarnya di pukul 19:22 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, selamat mendirikan ibadah salat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih kami temani Anda dalam musik dan informasi di NTB malam ini. Dan kembali kami hadirkan satu informasi. Nah, ini informasi yang juga pernah saya ketengahkan ya beberapa jam yang lalu. Ini informasi yang bermanfaat untuk masyarakat, di mana ada informasi pemerintah Provinsi NTB yang meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 dengan menawarkan sejumlah insentif bagi masyarakat ya, mulai dari penghapusan denda keterlambatan, kemudian pengurangan tunggakan pajak, hingga diskon 50% bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi ke NTB. Nah, pendengar, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 6 Tahun 2026 dan mulai berlaku 15 Juni hingga 30 September 2026. Dan sementara program diskon mutasi kendaraan diberikan waktu lebih panjang hingga 19 Desember 2026. Jadi pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Baik Nelly Yuniarti mengatakan program ini menjadi langkah pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nelly, insentif pertama yang diberikan adalah penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Artinya masyarakat yang memiliki tunggakan hanya perlu membayar pokok pajaknya tanpa tambahan biaya denda. Kemudian selain bebas denda, Pemprov NTB juga memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari 5 tahun. Jadi pemerintah memberikan pengurangan tunggakan sebesar 100% untuk pokok pajak tahun 2020 ke bawah. Tidak hanya kendaraan yang sudah terdaftar di NTB, pemerintah juga membidik kendaraan berplat luar daerah yang selama ini beroperasi di wilayah NTB. Jadi melalui program mutasi masuk, pemilik kendaraan akan mendapatkan diskon pajak sebesar 50% pada tahun pertama setelah melakukan balik nama menjadi plat NTB. Ya, berikan ini informasi yang sangat bermanfaat tentunya ya untuk kita bersama. Jadi untuk Anda yang ingin membaca informasi ini kembali, bisa mengunjungi laman informasi kami di rri.co.id. Baik, pendengar, karena rekan saya Putri Mentari sudah hadir

dan akan siap menggantikan saya nanti setelah Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta ya. Untuk itu saya pamit undur dalam tugas saya di malam hari ini di 14 Juni 2026. Terima kasih atas atensi Anda, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk terus mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Dan insya Allah kita akan bersua kembali ya dalam tugas-tugas saya berikutnya. Saya Andi Suhandi, pamit undur dari ruang dengar Anda. Pastikan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Sekali lagi saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetaplah bersama kami. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar di tanggal 14 Juni 2026 untuk menggantikan rekan saya Andi Suhandi yang sudah menemani Anda merangkai NTB sore tadi ya, sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, bersama saya merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda dan juga informasi-informasi terbaru yang saya lansir dari website kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

Sedekah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut

0: dan SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki dua sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
0: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.

0: yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
3: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
3: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
5: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
3: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
6: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
7: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
8: Kalau untuk antri ya tidak mungkin, kita tidak pungkir ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan pertama, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
7: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Stoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
6: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
7: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
10: Di Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
11: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
10: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arsip yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Yaitis Mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Ain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
13: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
12: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
14: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
15: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
14: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, berikut kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian darat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini, dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova

0: itu pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turun mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
1: Pertama-tama kita semua pemain harus bersyukur pada hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dan kasih hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
0: Sebelumnya Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benar, satu kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah mendengarkan Warta Berita Jakarta bersama ya. Dan sesaat lagi pendengar, tentu saja masih akan ada informasi yang saya bagikan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Panitia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh

Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah Pameran Nasional Nusa Wastra tahun 2028 setelah usulan tersebut mengemuka dalam forum diskusi. Kepala Museum se-Indonesia yang berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Nusa Wastra 2026 di Yogyakarta. Rekomendasi tersebut menjadi peluang bagi NTB untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan tenun tradisional dan warisan budaya yang beragam. Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nur Alam, menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya untuk menjadi calon tuan rumah ajang nasional tersebut. Menurut Nur Alam, penyelenggaraan Nusa Wastra di NTB nantinya tidak hanya menjadi ruang apresiasi terhadap keberagaman Wastra Nusantara, tetapi juga sarana promosi budaya daerah kepada masyarakat Indonesia.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Persatu Kona Informasi dan Inspirasi, sesaat lagi kami hadirkan mini drama malam ini dengan judul Pak Manto yang diproduksi oleh RRI Padang. Selamat mengikuti.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Fik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
3: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
3: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
3: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
3: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Maksudnya kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
3: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
1: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
3: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.
2: Aduh, pagi mogok segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
4: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
4: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
4: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak. Bagian administrasi.
4: Oh, syukurlah. Oh iya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
2: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, Pak.
4: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
4: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
2: Loh, 12 tahun, Pak?
4: Iya.
2: Sudah lama juga ya, Pak?
4: Ya, dengan jualan seperti ini, ya Alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
4: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar istirahat, jalan lagi istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
2: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
4: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
4: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok bapak masih jualan?
4: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf pak, bukan maksud saya.
4: Ya gak apa-apa kok. Kok bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
4: Ya amin. Oh iya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya pak, baik. Hati-hati ya pak.
4: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
5: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan.

Aku Satukan Informasi dan Inspirasi. Malam ini kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar tetap bersama kami, karena nanti di pukul 22 kita akan bertemu kembali dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya nak, jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: sangat lagu. Ketika saya lupa bagaimana ini tagline-nya Ruang Rindu ini ya pendengar. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi rindu di Ruang Rindu malam ini, boleh langsung bergabung aja ya di line telepon kita 0818-0205-6466-521. Halo Ruang Rindu.
1: Hai Ruang Rindu. Bunda Aisyah rindunya.
0: Ya Bunda Aisyah, selamat malam Bunda Aisyah.
1: Iya, sehat Linggu Bu.
2: Sehat Bunda, Bunda gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat ya, maaf ya, senang haji ya.
0: Alhamdulillah Bun, silakan Bunda.
1: Ya?
0: Silakan.
1: Oh iya, nah, apa lagunya sekarang?
0: Lagunya lagu Indonesia mancanegara tahun 60 dan 70-an Bunda.
1: Kalau Indonesia nya apa?
0: Ada Lilin-Lilin Kecil dari Chris Ye.
1: Terus?
0: Melati dari Jayagiri.
1: Ya Melati ya.
0: Iya, pasti nanti diputarkan kok lagunya Bunda.
1: Oh iya, malam dulu Ji.
0: Ya.
1: Ketitik rinduku lewat udaranya RRI dan tukang masa lalu pun lewat lagu-lagunya. Ada Mas Raja saya selalu selarja. Jangan lupa bahagia kakasku. Ada Mas Jus, Mas Ani Gunung Sari, ada Pak Irfan, Pak Tati dari Taman, ada Pak Agung Yogi, ada Kak Mas Dia, Pak Jerman, Pak Nursa, Pak Saril, ada Pak Haji Jamiluddin, ada Irfan juga, ada Mas Rian yang ada di Lombok Timur, ada Kak Haji Rancaya, ada Singong, ada Tiza, ada Tuslah Adindaku, terus ada juga Bu Marni, Mas Sekri, Bu Kartini, Mas Ajar, ada juga Widya bersama ada Mamirian yang di KL Mas Maya tanpa terkecuali yang di luar daerah juga Mas Maya ya.
0: Oke Bu.
1: Dari mudah-mudahan kepada seorang wajah dan senang bahagia selalu.
0: Amin.
1: Tinggi Bu, saya selalu bersama keluarga di rumah, nantikan perhatian tinggi.
0: Iya Bun.
1: Mudah-mudahan lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah.
0: Amin.
1: Dan selalu dalam lindungan Allah, para keluarga, bunda pamit, beserta biasi, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Aisyah. Oke, Ruang Rindu malam ini penelpon pertama kita dibuka oleh Bunda Aisyah ya. Oke, silakan di belakang Bunda Aisyah yang mau bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Lale.
3: Dengan Mbak siapa?
0: Dengan Putri.
3: Oh, Mbak Putri gimana kabarnya?
0: Baik, gimana kabarnya Mbak Lale?
3: Alhamdulillah, sehat. Baru pulang dari saya pergi di Jawa.
0: Oh, iya.
3: Acara kemakan kemarin resepsinya.
0: Oke, silakan
3: Mbak Lale. Salam-salam di sini.
0: Boleh.
3: Yang pertama buat keluarga siang, di tempat berada, moga-moga diberikan kesehatan, banyak umur menajuti, selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Ada Pak Mawiin, Mas Raja, Pak Ajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, terus ada Pak Ardes, Pak Sahil, Putra Majapahit, Bajang Kayangan, Pak Mirian, Pak Nusa, Pak Marisa, ada ya buat semua, ada Pak Andi Gunung Sari, selalu buat semuanya dan dia dari SM7 tanpa terkecuali
0: iya.
3: Dan Mbak Putri, semoga Mbak Putri selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
3: Dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sampai siatir si Putri Matur Sampias siatir suaminya Matur Sampias sedang lakukan sesiapa kalau senang campur mengalih kenapuran di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lale. Oke, penelpon selanjutnya di belakang Mbak Lale ya. Halo Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda Kartini. Waalaikumsalam.
4: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik Bunda.
4: Lalu kedengeran suaranya Mbak Putri kemana?
0: Iya Bun.
4: Sehat?
0: Sehat Bunda gimana, sehat?
4: Sehat, sudah alhamdulillah. Sudah kita makan malam?
0: Sudah dong.
4: Apa lagunya nih sekarang, Mbak?
0: Lagunya lagu mancanegara tahun 70-an.
4: Oh, itu sudah yang Indonesia itu sudah.
0: Ya.
4: Siapa-siapa dulu ya.
0: Boleh, Bunda.
4: Halo, buat Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, Bunda Mbak Junanti, Mbak Maya, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bang Fajar, Bang Raja, Lydia, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin. Halo.
0: Iya, silakan, Bun.
4: Nah, Bunda Masih, Bunda Marni, Bapak Maliin, semua-semua Mbak Putri.
0: Iya.
4: Sehat selalu.
0: Iya, Bunda.
4: Mbak Putri.
0: Iya. Iya, Bun.
4: Kalau kurang hati-hati.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Ruang Rindu, Bunda Kinanti.
5: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak Putri.
0: Selamat malam.
5: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bunda, gimana kabarnya?
5: Kabarnya lagi pilek.
0: Lagi bendang nih.
5: Iya.
0: Agak susah ngomongnya ya.
5: Suaranya serak-serak nih, Mbak Putri.
0: Iya, silakan, Bun.
5: Oke, nyampein dulu ya. Halo.
0: Ya, silakan.
5: Buat Mbak Alvin, Kak Irwal, Kak Berlalu, Mbak Ila, Purbaya. Ada yang benar kat ini tadi ya?
0: Iya, ada.
5: Pak Mengidin, Pak Mawiin. Ada Pak Untur, ada Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Hakaman, Bang Sahlil, Bang Kinto, Mbak Tinda. Ada Mas Yogi, Martengo, Sumbawa, ada Mbak Maya, Mbak Lili, ada Pak Nusah, ada Ica Batu Muli, Pak Marisa, ada Pak Andi, Pak Kapi Udin, Pak Jerman, Pak Damil Udin, ada Wabut, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil. Ada semua-semua, Pak Putri.
0: Iya, Bunda Kinanti.
5: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
5: Buat semua kru-nya juga sehat selalu.
0: Amin.
5: Buat Pak Putri, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga, punya umur.
0: Amin.
5: Kita pulang, hati-hati di jalan. Kita semangat,
0: Pak Putri. Iya, terima kasih.
5: Lagunya kita dengerin sama-sama.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ruang Rindu untuk telepon pertama kita cukupkan dulu ya. Kita ke lagu dulu nih. Ada Lilin-Lilin Kecil dari Chrisye. Selamat mendengarkan.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Menyampaikan informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, yang ingin kirim pesan malam ini, boleh langsung ya di line 0818-02056-46521. Silakan bergabung. Oh ya, pendengar, untuk Ruang Rindu malam ini lagu kita lagu Indonesia mancanegara ya, tahun 60 sampai 70-an. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang tenang. Memori berbagi rindu lewat lagu.
0: Ya, Pak Mawin.
1: Bagaimana kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Pak Mawin gimana kabarnya?
1: Sama juga di sini, baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Mawin.
1: Satu buat Pak Jun yang di Bajur, Haji Sabudin yang di Gerung, ada juga Mami Gagak Percek yang ada di Desan Taten, Pak Haji Suherman yang di Berkais, ada Bunda Maya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur, juga Bunda Aisyah yang di Peritan, Cina Cinta di Desan Gres, Pak Marisa, ada juga Pak Orbes di Panti Putri, ada Bang Fajar, ada juga Bunda Aisyah di Lombok Timur, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, ya semua-semua begitu sama dengan Bunda Retu lalu. Terima kasih ya Mbak Putri.
0: Sama-sama Pak Mawin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Pak Mawin, ayo silakan bergabung. Halo Ruang Rindu. Halo. Halo.
2: Halo.
3: Ya, halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo. Iya, terputus ya. Dicoba kembali bergabung ya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Bang Kenzo.
3: Ya, gimana kabar?
0: Kabarnya baik, Bang Kenzo gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, sudah ngopi, sudah makan.
0: Kalau ngopi sepertinya tidak ya, karena ini sudah malam.
3: Oh iya, gak apa-apa ya, tapi segar.
0: Ya, silakan Bang Kenzo.
3: Selamat malam gitu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Buat Kenzo, yang selalu di hati. Ada Bang Mawin tadi, ada Bunda Aisha, ada Ila, ada Sinanti, ada Bang Jun, ada Bang Orbes, ada Bang Suri, ada Bang Pajar, ada Bang Raja, ada Mami Rian, ada Bunda Maya, ada Bunda Mari, Bunda Mok Timur,

0: 23 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi pastikan Anda terhubung dan bisa bergabung di Ruang Rindu ya. Di belakang Bang Kenzo, silahkan. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Kinza.
1: Iya, apa kabarnya Putri?
0: Kabarnya baik. Barusan ada Mbak ada Bang Kenzo, sekarang yang terhubungnya Mbak Kinza. Aduh,
1: ya, begitulah sehati dan sejiwa kayaknya ya.
0: Hanya beda E dan I, O dan A.
1: Iya, itulah kembaran Mbak Putri ya.
0: Iya, silakan Mbak Kinza.
1: Iya, ada salam-salam dulu Mbak Putri ya, buat Bang Kenzo tadi, terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Bang Raja, Bang Syahril, terus Mbak Lala, terus Bunda Aisyah, terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pokoknya ada Bunda Kartini, Bunda Cahaya, ada Pak Maukin juga tadi yang di KLU, terus siapa lagi Mbak Putri ya? Semua-semua dah, tentang RI, aduh Mas Fajar juga ya.
0: Iya, Mas Fajar.
1: Selamat malam aja dah. Buat Mbak Putri, selamat bertugas, semangat selalu, hati-hati kalau pulang.
0: Iya Mbak Kinza, ya, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Kinza. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita kembali ke lagu ya. Halo Ruang Rindu.
2: Ya, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Ini biasa yang di Bima, Pak Tony.
0: Oh, Pak Tony ya, silakan Pak Tony.
2: Ini sebelumnya Mbak, saya ini baru terkena musibah Mbak.
0: Iya, kenapa itu?
2: Ada musibah dikasih gila sama orang, enggak. Ditipu sama orang keluar belanja dan dikasih uang, akhirnya mau pindah surat pindah nih.
0: Iya.
2: Bikin surat pindah di Mataram nanti insya Allah kesempatannya nanti.
0: Oke, silakan dilaporkan ke polsek terdekat dulu ya. Kita di Ruang Rindu, silakan.
2: Ya, ini mau kirim salam untuk orang yang kapi semua nih.
0: Iya.
2: Untuk orang yang kaya di Dompu. Untuk Mbak Novi. Halo.
0: Iya, silakan Mbak Tony.
2: Ya, terus ada Pak Heru, ada Pak Eko, ada semuanya RRI Mataram.
0: Ya.
2: Untuk Mbaknya Mbak siapa ini ya?
0: Dengan Putri Pak Tony.
2: Oh, Mbak Putri.
0: Ya.
2: Ini ya, terima kasih ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Tony jadi penutup penelpon kita di Ruang Rindu malam ini ya. Kita kembali ke lagu dengan Kus Plus, Andai Kau Datang. Selamat mendengarkan.

0: lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya tuh ini mendidik kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: pengen main.
1: Kapan normalnya? Gibran pengen sekolah.
2: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
3: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya. Bagaimana cara pembelajarannya? Jadi orang tua harus mengajak dia. Orang tua harus lebih aktif, ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tembakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh

Jadikan MTQI sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQI ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah Mendunia, menebar rahmatan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: judi online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar, saya tidak kuat kah saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Elah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Saudara Adrian,
1: ya.
0: Saya nikahkan Anda dengan Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
2: Bagaimana saksi?
3: Sah.
2: Barakallahu lakum.
4: Kok bibit pohon sih? Gerah. Doa dulu. Tapi masa bibit pohon? Emang kenapa sih? Mahar itu emas, perhiasan, berlian. Kok bibit pohon? Pinjam kipas. Kalau setiap pernikahan sumbang 1000 bibit pohon, kamu gak kepanasan kayak gini. Sini kipasnya.
5: Pohon berperan penting dalam mengurangi efek pemanasan global. Ayo tanam pohon untuk keberlangsungan hidup kita.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Rini. Sudah dilakukan kedapatan penalti, diusir tadi oleh Nakamura. Jauh kali ini kepada para pemain dari Jepang. Diambil lagi oleh para pemain Jepang. Oh, jatuh kali ini di pertahanan Jepang. Bolanya masuk ke kotak penalti. Handball kalau atau tidak. Tetapi wasit memilih tendangan sudut dari gawang sebelah kiri dari Suzuki. Karena tadi bola dikelirkan oleh Virgil van Dijk. Akan dilakukan oleh Tijani Reinders yang viral juga beberapa waktu lalu karena mengenakan jersey Persib dan memang diupload di media sosialnya. Dan kita nantikan kali ini Tijani Reinders dari sebelah kiri melihat ke kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya kali ini Tijani Reinders. Ancang-ancang sudah dilakukan tapi masih belum lagi menemui kepala dari para pemain timnas Belanda. Kali ini serangan baliknya kepala Jepang melawan tiga di kelas dari sebelah kanan, masih para pemain Jepang dicocor kakinya. Tapi tadi pemain ataupun wasit asal Amerika Serikat langsung memberikan kartu kuning untuk Summerfield yang memang ini adalah pelanggaran yang professional fault ya, karena memang tadi bagaimana Jepang akan membangun serangan balik cepat dihentikan saja oleh Summerfield sehingga mendapatkan kartu kuning yang memang menjadi sayap yang sangat cepat bagi tim dari Belanda ini. Masih menit 60, skor masih 1-1. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Kubo dan juga pemain nomor 15 dari Jepang Kamada. Menatap tajam kali ini Kubo, melihat pergerakan teman-temannya, mengangkat kedua tangan, memberikan kode. Kita nantikan akankah melengkung masuk ke dalam kotak penalti. Sementara hampir seluruh pemain juga Belanda berada di pertahanan sendiri. Kubo kah yang akan mengambil dengan tendangan kaki kirinya melambung kali ini. Siapa yang tuju? Diusir lagi oleh para pemain dari Belanda. Jatuh kepada kaki dari Nakamura. Tendangan lagi, terbentur lagi pemain dari Belanda. Arahkan lagi ke belakang, lebih bermain aman lagi. Pemain nomor 11 Kamada umpan ke sebelah kiri kepada Nakamura. Kontrol dengan baik Nakamura. Umpan lobosan kali ini kepada satu pemain dari Jepang memasuki kotak penalti. Tendangan kaki kiri, tidak ada yang menyambut. Tapi Messi belum berhenti di situ. Tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap pergerakan dari Summerfield, dari Kubo yang memang menjegal pergerakan dari Summerfield.
1: Ya, semakin seru nampaknya pertandingan Jepang menghadapi Belanda setelah nyampu menyamakan skor tadi melalui Nakamura. Sehingga menit ke 62 babak yang kedua ini, kita nantikan sebuah serangan-serangan dari kedua kesebelasan, baik juga timnas Jepang dan juga Belanda. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda, bola dihadapi oleh Bart Vandenberg. Bagaimana melakukan tendangan bebas, menatap ke depan, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana. Coba disundul tadi, namun bola nampaknya sudah keluar lapangan. Umpan ke dalam kini bagi Belanda. Van de Ven sudah sodorkan saja kepada Van Dijk. Van de Ven dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, cari kawannya, kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kiri dalam. Masih Van Dijk mencetak gol bagi timnas Belanda. Van de Ven coba alirkan kiri ke sisi kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Summerfield tadi sana atau Ryan Gatenberg. Masih Ryan. Kerjasama dia dengan Summerfield di sektor sebelah kiri. Masih Summerfield, dapat ketendangan. Gol! Luar biasa! Aksi dari Summerfield di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Merobek kembali jalan dari Jepang yang dikawal oleh Dion Suzuki. Merubah dengan cepat. Bagaimana skor 2-1? Bagaimana balasan Belanda dengan cepat dilakukan di menit ke 63 babak yang kedua nih Bung Jupri?
2: Ya, istimewa kita lihat bagaimana Bung Indra, eksekusi yang dilakukan oleh Crescencio Summerfield, melakukan tusukan di dalam kotak penalti dan tembakan kaki kiri, bukan kaki terkuat juga, dan mengarah ke tiang jauh dan gagal memang diantisipasi oleh kiper dari Dion Suzuki. Dan spesial ini gol pertama dari seorang Crescencio Summerfield bagi timnas Belanda di penampilan ketiga dia, dan membuat skor berubah menjadi 2-1.
1: Ya, disambut gembira tentu oleh para supporter Belanda dan juga pelatih dari timnas oranye ini, Ronald Koeman. Aksi dari Summerfield yang kini membuat Belanda kembali unggul atas timnas Jepang. Dion Suzuki angkat langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan Belanda. Disujur saja oleh Van de Ven. Masih terjadi duel di udara. Bola kini keluar lapangan.

0: Menyusul sundulan tadi dari Summerfield, namun sempat menyentuh nampaknya, atau pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan cepat. Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menatap ke kanan kini, berikan lagi kembali kepada van Dijk. Dekat lingkaran tengah, lagi mundur ke belakang tadi Dumfries, mundur kepada van de Vek. Lagi ada penjaga gawang Gatenberg. Van de Vek kini masih menguasai bola. Pemain Belanda kembali perlahan memainkan tempo permainan, sodorkan kepada Ryan tadi. Ada juga pemain Jepang tadi sempat memotong, namun pergerakan kini ada Cody Gakpo. Cody Gakpo hasil dari kotak penalti dari Jepang. Cody Gakpo, Cody Gakpo berputar, kalau sedangkan membentuk. Sayang sekali aksi menari-nari dari Cody Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Jepang tadi belum membuahkan hasil. Bagaimana upaya tusukan dari pemain Liverpool ini mencoba memanfaatkan umpan dari Tiana Renders, nampaknya cukup menyulitkan tadi bagaimana pertahanan dari Jepang ya Bung ya.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang Cody Gakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai dari babak pertama. Dan lagi-lagi memang kita Summerfield yang menciptakan gol, tapi Cody Gakpo memang tetap terus menjadi menebar teror. Dan kalau kita lihat memang yang kurang dari Cody Gakpo di pertandingan ini hanya gol ya, kurang gol. Dan ini tentu menjadi motivasi juga untuk Gakpo untuk bisa menciptakan gol, untuk bisa memperbesar keunggulan, karena dengan skor 2-1 sejauh ini memang belum aman posisi dari Belanda.
2: Ya, pergantian tadi dilakukan oleh Jepang dengan memasukkan satu pemain atau dua pemain tadi. Nampaknya Ito yang juga dikeluarkan. Tadi sebuah peluang langsung didapatkan oleh Kubo dengan tendangan jarak jauh ke kaki kirinya, tetapi masih hanya 3 meter di atas gawang dari timnas Belanda. 2-1, gol menjadi penyemangat lagi bagi Jepang untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan nampaknya hydration break terlebih dahulu dilakukan oleh wasit asal Amerika Serikat ini, Ismail Elfat. Bung Jupri, kalau melihat dengan 2-1 ini dan memang kesabaran juga yang dipunyai oleh Belanda membuahkan hasil di babak kedua ini juga.
1: Ya, kalau kita memang sebenarnya pendekatan pertandingannya di babak pertama dan juga kedua sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari kedua tim. Mereka mencoba untuk bisa menguatkan momentum saat melakukan tekanan. Dan bedanya memang kalau kali ini kita lihat kedua tim ya bisa lebih klinis, dan 3 gol tercipta. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ya mencoba untuk menebar ancaman tadi lewat kedua sisi sayap mereka. Dan Summerfield tadi dengan ketenangan yang luar biasa menciptakan gol pertama dia untuk timnas Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa memang sisi sayap ya menjadi kekuatan dari kubu timnas Belanda. Tapi kalau kita lihat Jepang sebenarnya mereka juga punya potensi. Berapa kali juga kita lihat pergerakan tanpa bola, dan kemudian juga bagaimana juga rotasi posisi yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Bahkan tadi dalam proses gol dari Nakamura kita lihat bagaimana juga Kubo bermain di sisi kiri. Saya kira ini yang harus terus dicoba ya. Dan pergantian juga sudah dilakukan tadi, Dejan Maeda juga dikeluarkan masuk dunia itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian dari upaya untuk bisa bagaimana mereka menyamakan kedudukan di babak kedua, karena sebenarnya permainan berjalan cukup berimbang di babak kedua. Artinya kedua tim punya momentum, punya kesempatan untuk menciptakan gol, tinggal bagaimana Jepang bisa lebih optimal ya, bisa lebih tajam dalam hal memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.
2: Ya, memang gol dari Summerfield itu memang sangat lezat, itu sangat menusuk ke sebelah kanan. Itu memang susah untuk dijangkau bagi permanapun ya, sekelas Suzuki pun susah.
1: Betul, dan ini memang tendangan yang sangat-sangat akurat ya, akurasinya tinggi. Dan sebenarnya kalau kita 3 gol yang tercipta ya di pertandingan kali ini, 3-3-nya gol-gol yang bagus ya. Kita lihat bagaimana Van Dijk, terlepas tadi ada klaim dorongan tadi untuk Watanabe, tapi kita lihat bagaimana akurasi dia menempatkan bola ke pojok kiri gawang ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat tadi tendangan dari Nakamura juga sangat kencang dan memang mengarah ke pojok. Dan begitu juga tadi bagaimana gol dari Summerfield melakukan tendangan pressing ya, mengarahkan bola ke tiang jauh yang memang menjadi sudut yang sulit untuk dijangkau oleh Zion Suzuki.
2: Tapi dari beberapa pertandingan kita melihat bahwa jarang sekali sekarang striker yang memasukkan ya, justru second line bahkan back juga memasukkan. Apakah ini juga fungsi striker juga sekarang berbeda dibanding beberapa pertandingan ataupun tahun-tahun lalu gitu
1: mungkin? Ya kalau kita tadi kan gol dari Van Dijk juga tidak terlepas dari situasi bola mati ya, karena begitu situasi bola mati kan memang pemain belakang akan menjadi kunci, karena memang mereka punya kelebihan dari postur. Dan ini tentu menjadi senjata. Dan tapi kalau kita lihat bagaimana Daniel Malen tadi sebenarnya kan ada 3 peluang juga, Tapi di babak kedua ini memang seperti agak
3: langsung diganti.
1: Langsung diganti ya, dan terlihat memang ada tiga pergantian ya sekaligus gitu. Memphis Depay itu dimasukkan juga menggantikan Donyell Malen sepertinya, dan ada Theon Kopmanners. Kita lihat juga sudah siap di pinggir lapangan. Kemudian satu lagi kita sepertinya seorang Timber ya, Quentin Timber ya, saudara kembar dari Julian Timber pemain Arsenal yang memang tidak bisa tampil di pertandingan kali ini karena mengalami cedera.
2: Tijani Reynders juga keluar ya. Ya, digantikan ya.
1: Ya, betul.
2: Kita ini melihat formasi apa yang akan juga dilakukan? Apakah memang bertahan atau memang akan menambah lagi nih, Bung?
1: Ya, saya kira memang akan mencoba lebih solid ya Belanda. Kalau kita lihat dengan masuk ke Kopmanners, dia bisa bermain sebagai back, bisa back juga, bisa menjaga gelandang. Begitu juga Timbers juga kita lihat memang pemain yang biasa berprofil di tengah. Jadi saya kira pilihannya adalah memang menambah satu pemain tadi, pergantian ya ini mengganti kebugaran aja, karena Memphis Depay tadi Donyell Malen agak menurun, masuk Depay yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat baik di depan. Jadi rotasi pemain, dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba lebih tebal berarti ya di tengah.
2: Iya, tiga pergantian.

0: tapi disergap oleh 3 pemain dari Jepang. Mampu kali ini para pemain Jepang bisa mengontrol lagi kepada nomor 10 dari pemain Jepang yang juga baru masuk tadi. Tendangan bebas ya, Kubo nampaknya mendapatkan pelanggaran tadi cukup keras dari pemain Belanda yang juga baru masuk, ataupun pemain nomor 22 tadi dari Belanda menjerang pergerakan dari Kubo melalui Dumfries, membuat pemain yang juga pernah berkostum Madrid ya, meskipun tidak menjadi pemain inti ya, Bung Jopri ya?
1: Ya, Kubo sejauh ini sempat ya, kalau kita sempat bermain di Spanyol, tapi memang masih kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara tim besar kan persaingannya lebih sulit. Jadi ya sekarang dia bersinar bersama Real Sociedad, dan tadi seperti saya katakan juga berhasil membawa Real Sociedad juara Copa del Rey ya. Bersama kita tahu di sini juga di Piala Dunia kali ini ada rekan timnya, kapten tim dari Sociedad di Spanyol, ada Mikel Oyarzabal.
0: Ya, kali ini Jepang membangun lagi serangan tetapi dipatahkan oleh pendingin pertahanan dari Belanda. Dari tengah kali ini pemain yang juga baru masuk di babak kedua, Van der Ven kali ini coba lagi kepada De Jong dari tengah, umpan chip kali ini ke depan yang dimaksud adalah Gapo dari sebelah kiri. Ini Gapo sendirian, coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Gapo coba kali ini menusuk terus dengan tenaga dalam. Kesigapan yang baik dari Zion Suzuki tadi menghentikan tendangan yang mendatar dilakukan oleh Gapo. Lagi-lagi Gapo memang lolos dari sergapan para pemain timnas Jepang dari sebelah kanan pertahanan mereka, melewati satu pemain Gapo, tapi lagi-lagi Suzuki mampu memperlihatkan kualitasnya. Tendangan sudut ke sebelah kanan akan dilakukan oleh Memphis
2: Depay. Kita akan kembali bersama Persatuan Air Mata. Kita jeda dulu ya untuk mengikuti silang Fieldun atau Piala Dunia 2026 ini. Nanti setelah kami akan mengikuti kajian subuh dari Masjid Raya Humanitarian Islamic Center NTB. Baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda saat ini, saya akan mengajak anda kini bersama siaran Pulau Satu Raya Mataram. Kita akan ikuti kajian subuh dari Masjid Raya Humbul Watan Islamic Center NTB. Baik, anda masih bersama mendengarkan siaran kami melalui 89,2 FM dan juga 92,7.

mano. Não, não, não, não.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram di mana saja berada, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian Ba'da Subuh yang akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI yang akan membawakan tema kajian Tafsir Quran Surat Ad-Dukhan ayat ke-56 sampai 59. Dan insya Allah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu suruk, yakni pada pukul 6 lebih 24 menit. Dan agar lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita bersama-sama membuka mushaf Al-Quran kita pada Quran Surat Ad-Dukhan ayat ke-56 sampai 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Sebagai karunia dari Tuhanmu yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Maka tunggulah, sesungguhnya mereka menunggu pula. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
2: Selanjutnya kajian akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Kepada Al-Mukarram, falyatafaddal maskura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. La ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbis samawati sabbi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajilu hazni idza syi'ta sahla. Sahil umurana ya Allah wa anta arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Mukarramun, jamaah Masjid Islam Center Hubbul Watan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Persatu Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana pun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kembali dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala guna kita melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita, yakni sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan sejenak dengan niat i'tikaf. Semoga kehadiran kita di i'tikaf kajian ini mendatangkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hajat munajat dalam doa-doa kita pagi ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menuntun kita umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi muratalnya pada surah Ad-Dukhan, yakni ayat 56 sampai dengan terakhir 59. Berikut terjemahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan tilawah dan terjemah tadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan penutup Ad-Dukhan, yakni menjelaskan tentang sifat-sifat surga, sifat-sifat artinya nikmat-nikmat dunia. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan kebahagiaan. Kebahagiaannya yakni dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan isinya surga yakni telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, termasuk pada ayat ini lanjutan daripada sifat surganya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan sebagai nikmat yang terbesar, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautat al-ula. La yazuqun, mereka tidak akan merasakan fiha, di dalam jannah, dalam surga itu, yakni al-mauta, kepada kematian. Mereka tidak akan merasakan kematian illa al-mautat al-ula, pengertian yang pertama. Artinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebut dengan istina'un munqati'un, istina' munqati'. Ay la yazuquna fil jannah al mauta lakinnahum qad dhaqu al mauta al ula fid dunya falam ya'id imma tumaut bal khuludu abadil abadin. Dalam ayat ini menggunakan kalimat istisna. Kata ulam, istisna itu adatul istisna, alat untuk mengecualikan, yani illa. Al aslu fil istisna al mausul, yani aslinya istisna itu adalah sejenis antara yang dikecualikan dengan yang mengecualikan. Ya, misalkan ya khara zaidun il amr, nah, keluarlah siapa Zaid kecuali Amr, sama jenisnya manusia yang keluar Amr, yang tidak keluar Zaid, sama-sama manusia. Ada yang tidak sejenis, yang tidak sejenis, misalkan kharaja Zaidun illa himaran, keluar Zaid kecuali himar. Artinya untuk memisahkan antara yang dikecualikan dengan pengecualiannya. Termasuk di ayat ini hikmahnya adalah apa? Hikmahnya bahwa setelahnya tidak akan ada lagi kematian, ya. Tidak akan merasakan kematian kecuali kematian yang pertama. Pertama itu bagaimana? Di dunia, ya, di dunia kita tidak akan mati lagi. Sehingga di Al-Quran disebutkan, yakni apa? Dua kali kita mati, dua kali kita hidup. Ya, fa'ahyahum summa yumituhum, ya Allah wafatkan kita pertama kali, mati pertama. Mati pertama itu ketika kita belum ditiupkan roh ya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berbentuk ya nutfah tubuhnya, tapi belum ditiupkan roh, maka dia hakikatnya adalah mati. Setelah dia ditiupkan roh, maka dia hidup sampai dia meninggal kembali dalam ajal. Nah, mati yang kedua setelah hidupnya, nah, mati dunianya itu. Nah, kemudian hidup yang kedua. Nah, inilah hidup yang kedua ketika dibangkitkan nanti di akhirat. Atau setelah kematian, yakni ada azab kubur, dibangkitkan kembali. Nah, setelah ini ada kematian lagi. Hidup dua kali, ya mati dua kali. Mati kita sebelum dia bertemu roh yang pertama, hidup pertama ketika di dunia, mati lagi menghabiskan ajal dunianya, hidup lagi setelah dibangkitkan. Nah, setelah itu dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW isyaratkan summa utiya min ahlil jannah wa ahlin nar. Kemudian nanti di hari kebangkitan itu, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seluruh ahli neraka dengan ahli surga. Wa atabihi Jibril, dan didatangkan malaikat Jibril, wa bihi sya'ab, kemudian oleh Jibril itu membawa seekor sapi, nah, sapi yang hitam, yang gemuk, yang besar. Kemudian Jibril berkata bahwa ada mautun, inilah kematian. Seperti kematian, maka disembelihlah dia oleh malaikat. Ya, kematian itu disembelih. Hakikatnya bahwa tidak akan ada mati lagi setelah ini. Karena apa? Yang ada hanya kehidupan abadal abad, kehidupan yang abadi antara nikmat, antara azab Allah Subhanahu wa taala. Mati itu sudah tidak ada mati. Ya, kalau ngarep mati nanti tidak ada mati. Kalau ngarep mati di dunia, ya bisa berharap mati. Tapi kalau di akhirat, hanya setelah kematian tidak ada mati lagi. Pokoknya mereka ingin sudah mati-mati aja. Ya wailana man ba'atana min marqadina. Ya, celakanya kami, siapa yang membangun kami dari tidur kami, tidur di mata maut. Ya, sehingga dalam hadis juga Nabi mengatakan, yakni an-naum akhul mayt, ya, tidur itu saudaranya mati. Ya, fa innan nasa yanamuna fa innahum yamutuna. Kata Nabi, sesungguhnya manusia itu ketika dia tidur, hakikatnya dia mati. Nah, hakikatnya dia mati. Dalam riwayat yang berbeda, dalam kitab Ihya, misalkan Imam Ghazali menyebutkan An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu sekarang di dunia hakikatnya dia yakni mati ya. An-nasu niyamun, dia tidur. Hari ini manusia itu sedang tidur. Wa idza matu intabahu, nanti kalau dah mati baru bangun. Itu adalah kesalahan, jangan bangun nanti setelah mati. Artinya mengatakan robbana absorna wa sami'na farji'na, kami baru sadar, kami baru dengar. Ya padahal itu sudah telat sadar kan. Telat sadar setelah hatta zurtumul maqabir. Seharusnya sekarang jangan yakni terlalu banyak tidur. Artinya annasu niyamun, hakikatnya hari ini kita tidur, hanya kelupaan akhiratnya. Yang besar itu adalah dunia kita, yakni meremehkan akhirat kita. Itu hakikatnya kita sedang tidur. Mai lalu sita tidem hari ini. Ya, artinya kemayaan dengan nikmat dunia. Nanti ketika kita mati, wa idza matu, kalau mereka mati kata Nabi intabahu, baru mereka sadar, baru mereka mati. Maka jangan begitu, jadilah kebalikannya. Jadilah bangun hari ini, nanti mati, terakhir setelah mati ya bangkit lagi untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Nah, itu adalah nikmat yang terbesar, tidak ada mati lagi. Sehingga di dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada 4 nikmat yang lebih nikmat ketimbang surga itu sendiri. Kata Nabi, surga itu nikmat, tapi ada 4 nikmat yang lebih nikmat timbang surga itu sendiri. Ya. Apa yang nikmat dari sekedar nikmat surga itu sendiri? Pertama kata Nabi SAW, yakni berada di dalam surga dengan nikmat-nikmatnya itu nikmat, tetapi kekal di dalam surga itu lebih nikmat ketimbang nikmat surga itu sendiri. Ya, bayangkan kalau nikmat surga dibatasi dengan apa? Dengan kematian, kan tidak nikmat-nikmat aman. Ya, makanya kita pun di dalam surga kata Nabi layanamun, tidak akan tidur lagi. Ya, kenapa? Karena tidur itu memutus nikmat. Ya kan, tidak ada orang tidur besok di surga itu. Ya, karena tidur itu bagian dari kematian. Rondi telah berjaga nih, jangan sama kan sebagai soleh. Jadi di dunia dia lelah berjaga kan, nah, dia tertidur berjaga. Tapi kalau di surga di antara nikmatnya adalah tidak dikasih tidur, karena tidur itu mati. Sementara mati itu dari sebelah gitu kan. Maka kata Nabi tidak ada tidur lagi. Maka kekal di surga itu jauh lebih hebat ketika surga itu sendiri. Yang kedua, ya nikmat surga itu lebih nikmat berhadapan atau dilayani dengan bidadari ketimbang surga itu sendiri. Bayangkan kalau surga bagi soleh tidak ada bidadarinya, nikmat atau tidak? Hah? Tidak nikmat. Ya. Tidak nikmat, kayak sudah masuk surga. Tidak ya. Nikmat kan. Buktinya mana? Dalilnya Nabi Adam. Nabi Adam sendirian di surga betah tuh. Tidak betah kan. Fasilitasnya kurang apa? Tidak ada yang kurang. Tinggal minta nasi goreng, datang nasi goreng. Ya, minta apa? Jus alpukat, tinggal disebut aja. Ya, tapi satu yang tidak ada. Darah tekapong-kapong katanya. Kita perlu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam kan disuruh tidur saja ya, suruh tidur. Nah, makanya Nabi apa ulama sebutkan kalau surga yang ditempati Adam itu tidak sama dengan surga yang untuk umat Nabi Muhammad SAW dan seluruhnya, itu baru tingkat khusus surganya Adam. Kenapa? Karena di Adam itu masih ada tidurnya Pak. Kapan? Ketika diciptakannya Hawa. Ketika diciptakannya Hawa, beliau resah ya Allah darah kancing te kembi-kembi nyuni ya mesa-mesa ngeriu baji soleh katanya. Makanya itu juga apa kita disuruh nikah biar tidak sendirian ya. Nah, kemudian disuruh tidur. Nah, tidurnya itu diambilkah dari tulang rusuknya yang sebelah kiri ya, itu menjadi Hawa. Bangun-bangun di sampingnya dia lihat, nah ini nyuni ya Adam. Ya, ketika dia mau sentuh maka Jibril datang amsik dot juluk sebentar dulu bareh dulu merene langsung dong Nabi Adam. Ya, artinya suruh tahan dinikahkan dulu. Ya, nikah yang pertama makanya Nabi Adam dengan Hawa itu di mana? Di dalam surga. Maka kalau surganya Nabi Muhammad, enggak ada orang nikah, ada KUA nanti di surga. Ya, makanya kalau nunggu KUA di surga enggak ada. Sekarang nikahnya Haji Saleh. Ya, kalau di surga enggak ada pengadilan agama. Ya, enggak ada tempat nikah. Ya, kenapa? Karena udah enggak seperti nikmat dunia. Kalau nikmat dunia dapat nikah iya, tapi nikmat surga bedanya apa? Ya, itu enggak pakai nikah, bebas. Ya, bebas kita bersama sebanyak-banyak bidadari. Kalau pertanyaannya apakah ada orang melakukan, mohon maaf, yakni hubungan badan antara laki dan perempuan, enggak ada. Kenapa? Karena itu bagian daripada khobais, kotoran. Di surga itu enggak ada yang kotor. Ya, enggak ada yang kotor, termasuk kita kotoran-kotoran tai ngingi kita. Kita kan kalau di dunia ini, kata Sayyidina Ali, kalau hidup di dunia ini, coba kata Sayyidina Ali, semua tubuh kita yang berlobang-lobang ini itu mesti ada tainya. Itu kata Sayyidina Ali. Makanya enggak boleh sombong kita. Coba apa? Kentok sidir di telinga kita beluang, jari tai kentok. Ya, gigi nde beluang, jari tai gigi. Ya, hidung nde beluang, jari tai ngingi. Ya. Ya kan? Kuku berlobang, tai kuku. Ya, apalagi depan belakang tuh keruan berlobang. Ya. Ya, kecuali sudah boleh sombong kalau yang berlobang-lobang itu isinya pertama gitu kan. Kalau sudah wajib soleh misalkan sekali kencing pertama 16.000, nah ya, itu baru hebat. Tapi kalau masih kuning ya jangan ngaku-ngaku lah, jangan sombong-sombong. Ya, artinya di surga itu tidak ada kotoran, tidak ada kotoran. Lu lenggi soleh dikejar lagi pertanyaannya, gimana kita bernikmat-nikmat dengan bidadari? Bukan itu aja nikmat surga. Sudah ngelihat bidadari itu aja itu nikmatnya lebih daripada berhubungan suami istri di dunia. Ngelihatnya aja, ya, ngelihatnya. Jangankan pelungguh, dalam sebuah riwayat saja itu ketika di surga, ya, malaikat Jibril tertipu dengan bidadari. Ya, ketika malaikat Jibril di dalam surga jalan-jalan, itu melihat ada cahaya yang begitu terang, begitu terang, begitu sinarnya luar biasa. Ya, sehingga malaikat Jibril sujud. Ya, sujud mengira itu adalah nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata datang anu-nu bidadari nu Jibril, apa sujud tang de? Ini cahaya Allah ndi, cahaya gigi kuno ni. Ya, cahaya gigi bidadari aja melihat malaikat tertipu, apalagi kemosnya. Ya. Jadi nikmat surga itu makanya ungkapan Nabi, mala ainun ra'at, enggak pernah terbayangkan oleh mata, wala udhunun samiat, enggak pernah terdengar telinga, wala khatar bi bali bashar, dan enggak akan pernah terlintas gimana indahnya di dalam hati kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga di antara nikmat dunia lebih dari sekedar nikmat surga, yakni berkumpul bersama para nabi di dalam surga, itu jauh lebih indah ketimbang surga itu sendiri. Kemudian, yakni di surga lebih indah, yang paling hebat adalah bertemu dengan Allah nanti di surga, jauh lebih hebat ketimbang surga itu sendiri. Sebaliknya juga, neraka itu lebih parah ketimbang empat hal. Neraka itu parah, neraka itu yakni azab, tetapi kekal di dalamnya lebih dari sekedar azab. Ya. Kemudian, yakni neraka itu panas, tetapi ketika dihancurkan oleh malaikat-malaikat Zabaniyah yang kerasnya luar biasa, itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat ketimbang nerakanya itu sendiri. Ya. Dan seterusnya. Nah, artinya jemaah bahwa ya, di antara nikmat surga Allah jelaskan tidak akan ada kematian. Maka hari ini masih ada kematian, besok setelah mati tidak akan ada mati lagi. Ya. Nah, wa waqahum azabal jahim, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka azabal jahim, yakni dari api neraka jahannam. Ay khallasahum wa najahum, Allah bersihkan dan Allah selamatkan mereka min azabi jahannam asyadid al-alima, dari azab jahannam yang sangat dahsyat dan pedih. Artinya tidak mungkin ada panas, ada azab di dalam surga, mereka selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala atau murka Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka dapatkan nikmat, nikmat toh tidak ada ujungnya nikmat itu, sampai tidak ada kematian, agar kita berada dalam nikmat seterusnya, satu detik pun tidak boleh tidak nikmat. Kenapa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya bukan karena amal soleh kita yang banyak, karena bukan kita alim, bukan karena kita soleh, ya, bukan karena kita siapa-siapa, tapi alasannya fadlan mir rabbik, sebagai karunia fadl terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Yani bukan amal kita yang memasukkan kita surga. Ya, kalau Allah adil ukurannya, makanya masuk surga itu laisa biadlih. Kata ulama, masuk surganya kita itu bukan karena adilnya Allah. Kalau nimbang adilnya Allah, tidak cukup amal kita ini dibanding dengan nikmat nikmat Allah. Nikmat satu mata saja, biji bola mata, itu banding dengan seorang abid, ahli ibadah, beribadah 500 tahun. Ya, ditimbang dengan satu nikmat bola biji bola mata yang kiri, itu masih lebih berat bola mata yang kiri nikmat ketimbang ibadah kita. Ya, kita tidak ibadah 500 tahun, apa yang kita banggakan di hadapan Allah dengan nikmat-nikmat yang luar biasa ini? Makanya Allah tidak memasukkan kita dengan adilnya, karena kalau ditimbang ya tidak ada apa-apanya amal kita, tapi min fadlillah, yakni dari karunia Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak pedulikan sebesar apa dosa kita, sebesar apa maksiat kita, yang penting kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah saja. Ya, baik akhirannya itu Allah sudah hapuskan dosa kita. Ya, husnul khatimah saja. Walaupun dunianya parah-parah banget, tapi ketika meninggal husnul khatimah aja, itu sudah Allah hapuskan seluruh kesalahan hidupnya. Ya, karena karunia Allah. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yadkhulanna ahadukum al-jannata bi'amali. Demi Allah, kata Nabi, tidak satu pun di antara kita yang masuk surga dengan amalnya. Qila, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak dengan amal ya Rasulullah? Wala ana, kata Nabi, bukan juga saya, saya pun bukan karena amal saya, padahal Rasulullah setiap hari bengkak kakinya karena ibadahnya. Ya, beliau mengatakan, ya, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah masukkan saya dalam rahmatnya. Maka yang kita butuhkan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, pengakuan Nabi, kalau tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati, lanakunna minal khasirin. Nah, maka yang membuat kita tidak rugi itu ya kita diampuni, ya kita dirahmati. Dengan apa? Ya dengan taubat, dengan istighfar, dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun fadlan, yakni keistimewaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ai fi'lu dzalika bihim tafaddulan minhu ta'ala. Allah melakukan itu, memasukkan mereka surga, tafaddula, sebagai karunia yang besar, minhu ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keuntungan yang azim, yang sangat-sangat besar. Ai dzalika allazi u'tuhu minan na'im, itulah mereka diberikan dari berbagai macam nikmat. Artinya nikmat itu luar biasa, disebut dengan fawzul azim, yakni keuntungan yang azim, tidak ada yang mengalahkan keistimewaannya. Huwal fawzul azim alladzi la fawza wara'ahu, yang disebut fawzul azim itu la fawza wara'ahu, tidak ada keuntungan lagi di belakangnya. Cari untung itu tidak ada lagi di belakang azim. Kalau sudah disebut fawzun azim, atau disebut fawzan azim, atau namanya fawzan azim, ya di belakangnya fawzan azim itu tidak ada. Ya, artinya adalah bahwa si paling tinggi nikmat keuntungan itu adalah fawzun azim. Apa itu? Ya surga. Maka keuntungan yang paling untung yakni surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan bisa beramal untuk mendapatkannya, tetapi karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga berarti kemudian kita mematahkan semangat ibadah kita, ya, dengan mengatakan nah kalau itu rahmat Allah, ya, dakak andai tuah ibadah sang, sang jemaah tamak rahmat sintegen mati itu tamak surga unen sida rajin-rajin ibadah sida jemaah tamak neraka kan Allah Ta'ala ngaturna unen. Nah itu ya perkataan orang yang cerubak ya. Artinya apa? Yang tidak punya dasar sama sekali itu mematahkan namanya ya, mematahkan ibadah kita ya, jangan didengarkan. Yang ibadah saja belum tentu dapat surganya Allah ya, apalagi sida yang tidak ibadah gitu. Ya, yang beramal saja belum tentu diterima dan dapat rahmat Allah, apalagi pelunggu yang tidak beramal, dari mana rahmatnya? Makanya ulama sebutkan memang masuk surga dengan rahmat Allah, tapi rahmat Allah datang dengan amal ya, dengan amal. Berarti amal itu fungsinya apa? Nah disimpulkan al-amalu li ajli tajlibi ar-rahmah, amal itu hikmahnya untuk menarik rahmat ya. Dengan rahmat kita masuk surga, tanpa rahmat tidak ada surga. Kenapa? Karena tidak ada amal. Maka intinya amal dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma yassarnahu bilisanika, fa inna ma hanya sanya yassarnahu kami mudahkan ia bilisanika melalui lisanmu Muhammad, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu saling mengingatkan. Fa inna ma sahhalana al-Qur'an ay balagatka wa hiya lisanul arab, la'allahum yata'dhun wa yatazajjarun. Artinya Muhammad, kami mudahkan Al-Quran ini, kembali kepada tema yang pertama di awal itu. Rasulullah SAW diutus dari kalangan Arab, kemudian bahasanya adalah Arab, kemudian kalam Allah yakni merupakan bahasa Arab, sehingga dalam hadis beliau mengatakan ini uhibbul Arab li salasin ya, saya itu mencintai Arab karena tiga hal. Pertama apa? Li'anni Arabiyun, karena saya sendiri adalah Arab. Yang kedua, li'anna kalam Allah bil Arabi, bahasa Allah itu dengan bahasa Arab ya, tidak pakai bahasa Suryani maqali ya. Wa li'anna kalam ahli jannah bil Arab, dan ahli surga pun bahasanya adalah bahasa Arab. Nah maka Allah Subhanahu wa taala utunjuk Nabi Muhammad dari kalangan Arab dengan berbahasa Arab, itu tujuannya. Fa inna ma yassarnahu bilisanika, dengan lisanmu yang Arab Muhammad, aku turunkan agama ini, aku turunkan kitab ini, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka cepat mengambil peringatan, agar mereka cepat-cepat ingat. Kenapa? Bahasa mereka, tapi kenyataannya justru mereka yang menjadi awwalu kafirin bih. Maka Allah syaratkan wala takunu awwala kafirin bih, jangan menjadi orang yang pertama mengkufuri Muhammad, karena itu sudah dimudahkan untuk lisan-lisan kalian bisa mudah untuk mendengarkan. Kalau kita mungkin ya agak kesulitan karena bukan bahasa Arab, tetapi Allah mudahkan juga ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana fahal min mudzakir, sungguh Allah berjanji untuk memudahkannya. Jadi kepada orang Arab sendiri Allah mudahkan Al-Qur'an bilisan, dengan bahasanya. Nah, kepada kita juga walaupun dengan bukan bahasanya, tapi pemahamannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fartaqib innahum murtaqibun, ay fantazir ya Muhammad, tunggulah wahai Muhammad, ma yahillu bihim, apa yang akan terjadi untuk mereka. Innahum muntadziruna halakaka, mereka menanti kebinasaanmu. Wa sa'lamuna liman takunu nasrah, dan mereka pasti tahu siapa yang paling kuasa untuk mendatangkan pertolongan. Artinya mereka sedang menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka Muhammad, mereka menghinamu, mereka mencacimu, mereka tidak mengimanimu, padahal sudah diberikan kemudahan, dijanjikan dengan sifat-sifat ahli surga, tapi juga tidak beriman. Fartaqib, udah biarkan mereka. Innahum murtaqibun, mereka hakikatnya sedang menunggu apa? Menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Di surat yang lain akhir sajadah yakni fantazir innahum, sama fantazir innahum muntazirun, tunggulah Muhammad karena mereka akan menunggu seperti engkau menunggu datangnya hidayah, mereka menunggu datangnya azab. Fartaqib innahum murtaqibun, menunggulah karena hakikatnya mereka juga menunggu, tapi yang ditunggu kan beda. Kalau kita dan ibadah itu hanya menunggu apa? Menunggu rahmat Allah, menunggu fadil dari Allah, ya, maka di awal-awal surat An-Nahl disebutkan ata amrullah, ya, fala tastajilu, maka pasti datang pak amrullah, ya, fala tastajilu, jangan minta disegerakan. Artinya urusan Allah berupa janji, berupa nikmat, itu pasti datang. Fala tastajilu, jangan minta disegerakan. Artinya yang berhubungan dengan nikmat Allah, janji Allah pasti datang. Tidak usah ragu, cuman menunggu waktu. Fantadir innahu muntazirun, tunggu aja. Ya pasti pada saatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa-doa kita, sampaikan saja dengan lisan kita doa-doa kita. Tunggu saja kapan Allah berkenan memberikannya. Akan terjadi apa yang menjadi hajat kita, tugas kita, slow saja, tunggu saja.

0: kesehatan kesehatan kekuatan untuk istiqomah untuk amaliyah kita dan mendatangkan rahmat Allah dan kita berada surganya Allah SWT. Amin rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ad. Nah.
1: Baik para jemaah, karena masih tersisa waktu sekitar 6 menit, kami buka satu pertanyaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

setelah Siti Hawa, setelah Siti Hawa berada di sampingnya Nabi Adam, diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya, apakah dia langsung dinikahkan atau ada proses saling kenal mengenal atau berpacaran dan begitu, Tuan Guru? Apa ada ini tidak ada sempat atau begitu begitu diciptakan langsung dikawin atau ada proses anunya saling kenal mengenal, saling cinta mencintai, nah begitulah. Dan di surga itu apakah Nabi Adam sama Hawa itu dua-duanya itu yang apa namanya yang memakan buah khuldi itu hanya Nabi Adam saja begitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Ini pertanyaan dengan Adam dan Hawa di dalam surga. Apakah ada proses pernikahan? Ada proses pernikahan? Ya tidak ada proses pernikahan, kecuali langsung dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadi saksinya, malaikat Jibril sebagai KUA-nya, ya malaikat-malaikat yang sebagai pencatatnya. Ya langsung di situ. Ya karena apa? Karena belum masuk pada wilayah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah masuk wilayah syariat, maka ada aturan, ada proses yang harus dilalui. Apakah pacaran? Ya tidak ada pacaran Islami itu. Ya, itu bohong semua. Ya pacaran Islami yunen. Ya, yang ada itu ta'aruf. Ya ini saling kenal, tetapi khitbah. Ya ini melamar dalam proses untuk memastikan kita itu akan menikah. Ya. Kenapa tidak ada proses? Karena di surga sendiri kan belum ada cinta segitiga ukuran. Artinya enggak nih arak hawa di narak. Ya, tidak ada yang mau dilihat lain sama Adam. Ini cinta satu, cinta dua, kemen paji soleh kan. Nah, cinta segitiga ukuran. Ya, dia harus memilih dulu mana yang paling tepat. Ya, tapi kalau di surga mereka berdua. Berdua tanpa ada pilihan, ya langsung Allah Subhanahu wa taala memilihkan keduanya. Nah, baru nanti setelah ya mereka turun ke dunia kan punya anak yang disilang, ya Qabil Habil itu iklima dengan dinikahi silang. Itu baru ada proses gitu kan. Tapi itu sudah diturunkan di bumi. Kalau di surga enggak ada proses. Makanya di surga itu enggak ada nikah. Ya kecuali nikahnya Nabi Adam itu khusus untuk manusia pertama. Makanya seperti yang kita sampaikan tadi, sebagian ulama mengatakan surganya Nabi Adam itu tidak sama seperti surganya kita nanti yang hakiki. Kalau surganya Nabi Adam ya masih KW-KW-nya lah. Artinya masih khusus untuk beliau karena masih ada larangannya. Kalau di surga umat Muhammad yakni la mamnu'ati wala fursyi wala mamnu'ah, tidak ada larangan kan. Kalau di surganya Adam masih la ta'kulu hadhihi syajarah, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan deketin. Berarti masih ada larangan. Kalau di surga yang asli itu la mamnu'ah, tidak ada larangan di surat Al-Waqiah itu. Nah itu khusus untuk Adam. Untuk kita itu lebih dari sekedar Adam, pembanding surganya. Karena Nabi Adam masih dikeluarkan juga. Makanya Nabi Adam mengatakan, saya pun tidak tahu apakah saya kembali ke surga yang mana. Kalau umat Nabi Muhammad itu udah sekeruan surganya, dia maksiatnya di dunia, dia akan ke surga yang mana. Kalau saya maksiatnya di surga, turun ke bumi, saya kembali ke surga yang mana. Nabi Adam alaihissalam sehingga tidak butuh proses yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala seperti keruan surganya. Dia maksiatnya di dunia tapi dia akan kembali ke surga yang hakiki. Kalau saya maksiatnya di surga turun ke bumi, tidak jelas saya mau balik ke surga yang mana. Itu Nabi Adam alaihissalam sehingga tidak butuh proses yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala seperti kehususan Rasulullah. Khususan Rasulullah itu boleh menikah sepanjang beliau mau. Ya, sampai Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan ya in wahabat nafsaha lin nabi. Ya, kalau ada wanita-wanita yang datang kepada Nabi menyerahkan diri, ya itu langsung Rasulullah mau, langsung udah jadi nikahnya. Enggak usah pakai wali, enggak usah pakai akad, enggak usah pakai apa-apa. Kan datang perempuan, ya Rasulullah saya mau jadi istri, siap pun langsunglah jadi, tapi bukan untuk pelunggu ya. Parah ule-ule, siap mana parah, itu khususiat, kehususan Nabi, karena Allah sudah kasih izin. Kenapa dikasih izin? Karena Allah tahu kapasitasnya Rasulullah itu bukan kapasitas nafsu. Apa Pak Haji Soleh tidak boleh? Karena Allah tahu jadi itu nafsunya lebih besar ketimbang ya, ketimbang firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada balance di situ. Di Rasul itu tidak dibatasi hanya karena memang tahu mereka itu kalau sudah diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya kan bukan perintah tapi karena kebesaran nafsu. Kebesaran nafsu
Nabi, makanya dibatasi juga ya 4 sajalah. Boleh jadi nabi mungkin boleh, ya dari 4. Tapi kan enggak ada nabi lagi. Nah itu surga dengan dunia. Kalau di buminya berproses, kalau di dunia enggak ada proses karena nikmat tok di situ. Termasuk pendalilannya di surat Maryam, ketika Maryam itu melahirkan Nabi. Ketika lahir Nabi Isa itu kan enggak ada apa-apa, di kandang domba, kandang domba. Apa-apa, enggak ada dokter. Menariknya ya, Siti Maryam berdoa, ya Allah, ini enggak ada siapa-siapa sih. Kami tak ada, enggak ada tetangga, enggak ada, pokok sendirian. Dalam keadaan perut besar, tolong ya Allah bagaimana agar cepat bisa melahirkan dengan selamat. Nah di surat Maryam itu ketikannya Allah perintah kemudian, wahuzzi ilaiki bijidhin nakhlah tusaqit alaiki rutuban janiyya wahuzzi ilaika, coba engkau keluar ke depan kandang itu, di situ ada pohon kurma, huzzi, gerik dia. Nah tahu de gerik Pak, apa bahasa Indonesianya ya, geriklah dia. Goyang. Goyangkanlah dia. Ya, sehingga jatuh buah kurma. Kemudian fakuli washrabi wa qurri aina. Kemudian makanlah dan minumlah dengan kurma itu, maka engkau akan melahirkan dengan selamat. Nah, yang menariknya Siti Maryam bertanya pada Allah, ya Allah, bukan turunkan saja langsung melahirkan. Ya, enggak usah repot-repot curuk saya bergerak apa, kan suruh bergerak. Kalau engkau mau kun fayakun. Ya, itu anunya, protesnya Maryam. Tapi Allah katakan, wahai Maryam, engkau hidup di dunia bukan di surga. Di dunia ada sebab dan akibat. Sebab engkau bergerak, maka akibatnya akan terik wah kurma. Sebab engkau makan, maka engkau berakibat melahirkan dengan selamat. Itu hukum kausalitas, yakni sebab dan akibat. Apa yang makanya kita lakukan di dunia ini, ya akibat. Pada kita, in ahsantum, ahsantum, ya anfusikum, wa inna sa'atum, falah. Kalau kita baik, ya baiknya ke kita, itu sebab akibatnya. Kalau kita jelek, ya udah, jangan ngarep baik. Kenapa? Karena jeleknya kita pasti ke kita. Wallahualam. Kemudian yang kedua, apa yang kedua sedikit? Buah khuldi. Fakhuldi itu apakah dimakan secara bersamaan? Riwayat yang paling tidak tepat itu ketika kita meyakini adalah Nabi Adam misalkan, dia makan buah khuldi sampai tenggorokannya yang pun, kemudian Hawa sampai susunya yang pun bergelundur. Itu bohong betul. Itu riwayat yang paling-paling Israel lihat yang paling tidak betul. Ya, di Al-Qur'an Allah katakan fa'akala minha. Ya, fa'akala itu jadi istilah tasniyah, dibuang hazfun nun karena dia idhofat. Aslinya adalah fa'akalani, keduanya sama-sama memakannya. Ya, jangan dibatasi namanya memakan itu ya udah lewat kerongkongan. Kalau enggak lewat kerongkongan kan enggak makan. Misalkan si makan entah itu makan atau enggak. Hah? Enggak kan, itu masih keluar. Kalau udah sep, nah, liwati, makan. Berarti keduanya yang memakannya. Ya, atas siapa? Atas inisiatif pertama dari iblis, ya, merayu kepada Hawa, Hawa kepada suaminya. Itu rentetan prosesnya. Prosesnya sehingga, ya, fawaswasa ilaihi masyaitan. Gunakan domir tasniah juga. Mewaswasi ilaihi masyaitan. Keduanya, bukan Adam aja yang diwaswasi oleh syaitan, juga Hawa, karena iblis itu pinter, tidak mesti, tidak sukses sudah ini kalau buat Adam. Nah, seninya baik main. Kalau biasanya kalau suami kan itu lebih tunduk kepada ada perintah istrinya, aja soleh begitu. Ya, jadi makan artinya keduanya sama-sama makannya. Ya, akibatnya mereka ditelanjangi. Lalu yang makan satu, kan berarti yang ditelanjangi satu aja, Nabi Adam saja. Tapi nyatanya dua-duanya ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Makanya beliau mengatakan, nikmatku di surga itu dengan satu dosa itu langsung membuat aku telanjang dari permata-permata pakaianku.
Ya, kemudian saya ditelanjangi oleh Allah dengan satu dosa. Umatnya Nabi Muhammad banyak dosanya, tapi pakaiannya tetap bagus. Ya Allah a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. اللهم بارك لنا في مجلسنا بارك لنا في تعليمنا بارك لنا في بكورنا وبارك لنا في أسماعنا وأمصارنا وقلوبنا وقواتنا وزوجنا وذرياتنا وتم علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.

0: kekayaan atau nilai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian, kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Dan pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami kini akan mengajak Anda pendengar untuk merangkai acara selanjutnya. Kita masuk NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah awal pekan saja. Hari ini pendengar hari Senin. Tadi pagi hari sudah diguyur hujan. Insya Allah akan menjadi rahmat ya untuk semua di awal pekan ini di hari Senin, dan menjadi motivasi sekaligus semangat untuk Anda meskipun hujan sepagi tadi. Itu tidak membuat Anda kembali berselimut ya, tapi itu akan membuat Anda bangkit bangun karena aktivitas Anda sudah menanti. Ya pendengar, hari ini saya sapa juga si Deina Amat yang sak tiang kangen nggih. Selapuk Nini Mami Bijasanak ya, yang saat ini juga sedang pirengan siaran Pro 1 RRI Mataram. Napi kabar Side, tentu sehat walafiat ya insya Allah, sehingga dapat Side melaksanakan aktivitas dengan semangat. Saya Dian Mustafa, ada Bung Oke di operator pendengar, rangkaian informasi dan inspirasi untuk ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti

0: seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Iya pendengar, meskipun tadi terguyur, maksudnya sempat turun hujan di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya dan juga mungkin wilayah yang lain, tapi hari ini pendengar, pagi ini hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan kecuali Kota Bima yang berawan. Tapi semuanya cerah pendengar hari ini ya, dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 55 sampai 94%. Ya pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya baik pendengar, masih bersama di NTB Pagi dan saat lagi nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langkun 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Satgas selama ini kan berdiri sendiri satu-satu, misalnya Dinas Pendidikan bikin satgas sendiri, kemana bikin satgas sendiri, kemudian ini, nah ini harapannya kita supaya kita sekarang satgas satu titik.
2: Karena ada beberapa titik PJU yang tidak aktif, nah itu yang kita minta untuk direkon untuk dikurangkan di tagihan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Provinsi NTB segera membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren. Dinas Perhubungan Lombok Tengah berhasil menekan biaya pembayaran listrik penerangan jalan umum hingga ratusan juta rupiah per bulan. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Polres Lombok Tengah mempercepat penanganan dugaan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Batu Keliang. Sejumlah saksi telah diperiksa termasuk pimpinan pondok pesantren. Sementara penyidik masih terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti pendukung. Maya Oktarifah melaporkan.
3: Perbuatannya ini diketahuilah oleh pengurus pondok pesantren.
4: Polres Lombok Tengah melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA terus mendalami dugaan kasus kekerasan terhadap seorang anak yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Batu Keliang. Kasih Humas Polres Lombok Tengah Ibtu Lalu Prata Kusnadi menjelaskan, penyidik masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak guna mengungkap secara utuh peristiwa tersebut. Adapun hingga saat ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi yang terdiri dari ayah korban, korban, 2 rekan korban, serta pimpinan pondok pesantren tempat kejadian berlangsung. Sementara itu terduga pelaku belum dilakukan pemeriksaan karena penyidik masih fokus melengkapi keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Nantinya seluruh keterangan saksi dan barang bukti yang telah diperoleh akan dianalisis untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Kejadian ini bermula terjadi kurang lebih 7 bulan yang sudah berlalu, tepatnya di bulan November 2025. Jadi awalnya terduga pelaku ini melakukan bullying terhadap salah satu korban, ya. Kemudian perbuatannya ini diketahuilah oleh pengurus pondok pesantren. Kemudian dia dipanggil. Ini yang dia tidak terima sama terduga pelaku. Akhirnya dia kesel terhadap para korban dengan mengatakan, kamu nanti kalau menyampaikan kembali dan apa yang saya lakukan nanti saya akan bakar.
4: Menanggapi kasus tersebut, anggota DPRD Lombok Tengah Samsul Hadi meminta pemerintah daerah bersama Kementerian Agama meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren. Menurutnya sejumlah kasus yang muncul secara beruntun di beberapa pondok pesantren tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Meski asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan, langkah evaluasi dan pencegahan perlu segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
5: Bersalah memang harus dikedepankan di dalam soal ini atau dalam kasus-kasus yang ada. Tetapi kalau kejadiannya itu beruntun dari satu pesantren ke pesantren yang lain, terbakar atau dibakar, kemudian juga ada kasus sesama jenis, ini kan penyimpangan. Tetapi pemerintah harus mengambil langkah tegas, terutama sekali membahas itu nanti di soal dunia pendidikan, itu harus diperketat.
4: Lebih lanjut ditegaskan, penguatan sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama perlu menjadi perhatian serius. Bahkan persoalan tersebut berpotensi menjadi salah satu pembahasan di DPRD Lombok Tengah guna memastikan terciptanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif dalam melindungi peserta didik dari berbagai bentuk tindak kriminal maupun penyimpangan.
0: Bullying yang berujung kepada kekerasan terhadap junior juga sering terjadi di pondok pesantren. Praktik tersebut bukan budaya, melainkan perilaku menyimpang dari santri yang merasa diri sebagai senior. Pengasuh diminta untuk tetap mengawasi dengan teliti setiap karakter santrinya untuk menghindari kekerasan sesama santri. Mustahidin melaporkan.
6: Kenapa sih ada pembulian? Sebenarnya ini
7: fenomena perundungan atau bullying di lingkungan pondok pesantren dinilai bukan persoalan baru. Praktek ini disebut dapat terjadi di berbagai lingkungan pendidikan termasuk pesantren karena di dalamnya terdapat beragam karakter dan latar belakang manusia. Pengasuh pondok pesantren Al Mubarok Kabupaten Dombu Ustadz Abdul Muiz mengatakan keberadaan bullying di pesantren tidak bisa dianggap sebagai program ataupun budaya resmi lembaga pendidikan pesantren. Menurutnya, tindakan tersebut lebih banyak muncul akibat perilaku pribadi antar santri yang berawal dari canda berlebihan hingga melewati batas. Ia menjelaskan, sebagian kasus kekerasan di lingkungan pesantren bermula dari hubungan senior dan junior yang awalnya hanya bersanda. Menurutnya, bullying di lingkungan pesantren tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak serius terhadap kondisi mental maupun fisik korban. Bahkan dalam beberapa kasus, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan.
6: Kenapa sih ada pembulian? Sebenarnya ini bukan program ya. Perlu digarisbawahi, ini bukan program. Melainkan dari anak itu sendiri yang mungkin dia terlalu gemes sama adik kelasnya, akhirnya mungkin terlalu seneng, akhirnya kelewatan batas, akhirnya kayak gak terima gitu, akhirnya terjadilah yang sesuatu yang tidak diinginkan.
7: Karena itu, peran pendidik dan pembina pesantren dinilai sangat penting untuk memberikan pengawasan serta perhatian lebih kepada para santri. Kehadiran pembina disebut menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan di lingkungan asrama maupun kegiatan belajar. Di Pondok Pesantren Al Mubarok sendiri, kata Abdul Muiz, sejak awal berdiri pihaknya berupaya menghapus budaya senioritas dan junioritas sehingga seluruh santri ditempatkan pada posisi yang sama sebagai penuntut ilmu. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memiliki pandangan bahwa kehidupan di pondok pesantren selalu berjalan indah tanpa persoalan. Menurutnya, kehidupan di pesantren tetap sama seperti lingkungan sosial pada umumnya yang memiliki sisi positif sekaligus tantangan tersendiri. Meski demikian, masyarakat diminta tidak takut memondokkan anak ke pesantren sebab pesantren tetap menjadi tempat pendidikan karakter dan keilmuan yang memiliki banyak nilai positif bagi perkembangan anak. Dari Kabupaten Dompu Mujtahidin Pro 1 RRI.
6: Sesuatu yang tidak diinginkan.
0: Sementara itu, wacana pembentukan satuan tugas Satgas terpadu di lingkungan pondok pesantren mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengelola pesantren. Kehadiran Satgas dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan santri sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan maupun perundungan yang berpotensi terjadi di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
8: Pembentukan satuan tugas ini di pondok pesantren memang itu sangat penting sekali.
9: Wacana pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Terpadu untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pesantren mendapat dukungan penuh dari Pondok Pesantren Lentera Hati, Lombok Barat. Pihak pesantren menilai keberadaan Satgas Terpadu bukan hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan santri sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari praktek perundungan. Wakil Direktur Ponpes Lentera Hati, Ubaidillah menegaskan, pembentukan Satgas Terpadu sangat dibutuhkan seluruh pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah kedua bagi para santri yang berasal dari berbagai daerah. Kepercayaan orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut harus dijaga dengan baik.
8: Untuk semua pondok ya harus sebenarnya itu ada itu satuan tugas terpadu itu. Gimana kalau ada itu insya Allah mungkin akan mengurangi tindakan anak yang bullying atau itu perundungan gitu kan. Nah, biar mengurangi itu maka perlu sekali itu yang namanya satuan tugas itu terpadu itu di pondok pesantren terutama. Karena pondok pesantren ini adalah orang tua kedua ananda dari orang tuanya yang di rumah itu sangat mempercayai yang namanya pondok pesantren itu.
9: Meski demikian, Ubaidillah mengaku tantangan terbesar dalam menciptakan lingkungan pesantren yang bebas dari perundungan adalah membangun kesadaran santri secara berkelanjutan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak pesantren secara rutin memberikan sosialisasi kepada para santri mengenai pentingnya menjaga sikap, etika, serta menghormati sesama.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Provinsi NTB segera membentuk satuan tugas terpadu penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan terhadap santri, termasuk kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah. Satgas nantinya melibatkan lintas instansi mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga perlindungan anak. Muhammad Halwi melaporkan.
1: kami akan membuat tim kecil untuk kami membuat satgas bersama.
10: Pembentukan satgas anti kekerasan di lingkungan pondok pesantren menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat lintas sektor yang digelar Kanwil Kementerian Agama bersama pemerintah daerah, dinas terkait hingga lembaga perlindungan anak. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, satgas dibentuk untuk memperkuat penanganan sekaligus pencegahan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Pasalnya, selama ini penanganan kasus kekerasan masih berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, satgas terpadu dinilai penting agar koordinasi lebih efektif dan memiliki kewenangan yang jelas hingga ke tingkat kabupaten kota.
1: Satgas selama ini kan berdiri sendiri satu-satu, misalnya dinas pendidikan, bikin satgas sendiri, Kemenak bikin satgas sendiri. Kemudian, nah ini harapannya kita supaya kita sekarang satgas satu titik, terintegrasi dari semua lini sehingga semua kita punya peran dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya mohon doa dan dukungannya supaya kita bisa berjalan, dan ini bukan hanya sampai di situ, terus kita akan turun ke bawah, termasuk kita akan berharap juga ketika ini terbentuk maka kita akan juga bentuk ke kabupaten kota yang lain.
10: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTB Joko Jumadi mengatakan, pembentukan satgas terpadu sangat mendesak agar penanganan korban tidak terhambat ego sektoral dan keterbatasan anggaran di masing-masing lembaga. Pasalnya, regulasi pengawasan pondok pesantren di NTB masih lemah.
11: Secara regulasi, memang saya melihat secara nasional regulasi kita di pondok pesantren itu masih lemah. Maka tadi salah satu usulan yang kita sampaikan ini untuk jangka, kan kita harus melihatnya ini ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah salah satunya untuk jangka panjang, salah satunya adalah kita harus, ya, ini mungkin tidak masuk panjang lah, mudah-mudahan menengah ya, kaitannya dengan revisi Perda 8 tahun 2022 tentang pondok pesantren itu.
10: Di sisi lain, Forum Kerjasama Pondok Pesantren NTB meminta masyarakat tidak mengeneralisasi seluruh pesantren sebagai tempat rawan kekerasan. Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren Provinsi NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menilai, kasus yang terjadi hanya dilakukan oleh oknum dan bukan gambaran mayoritas pondok pesantren di NTB. Meski demikian, ia sangat mendukung terbentuknya satgas ini.
12: Kesepakatan majelis tadi yang akan mengusulkan dan meminta kepada Pak Gubernur untuk membuat satgas yang real bisa bekerja nanti, itu menjadi harapan yang sangat luar biasa. Kan nanti satgas ini dibuat oleh Pak Gubernur.
1: Benar.
12: Rapat tadi kan hanya memutuskan akan mengusulkan sepakat membuat satgas. Satgas yang seperti tadi, yang terdiri dari semua komponen, kemudian bisa bekerja efektif.
10: Pemerintah menargetkan pembentukan satgas dapat direalisasikan dalam bulan ini melalui surat keputusan gubernur. Harapannya, dengan kehadiran satgas terpadu ini dapat mempercepat penanganan kasus kekerasan di pondok pesantren.
0: Maraknya kasus kekerasan fisik dan seksual di lingkup pondok pesantren memancing berbagai opini warga. Beberapa warga beranggapan orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren dengan harapan mendapatkan pendidikan agama yang baik dan lingkungan yang aman. Jika masih ada kasus kekerasan fisik maupun seksual, tentu ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem pengawasan dan perlindungan santri. Berikut komentar masyarakat.
13: Abdul Razak Rahmani, pimpinan itu sebagai publik, sebagai tokoh masyarakat, atau sebagai figur lah. Kalau orang tua itu bisa dikatakan harus jeli sih memasukkan anaknya di mana, karena kan itu istilah musibah kan, Jepang ini kita kan tidak tahu. Perlu sih pengawasan orang tua, karena anaknya pengennya pintar gini harus masukkan di pondok pesantren yang bagus.
14: Saya Dewi Ayu, ini benar-benar sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa saat ini dunia pendidikan tidak baik-baik saja. Sekolah yang harusnya menjadi tempat atau ruang aman untuk siswa, untuk orang tua menitipkan anaknya mengenyam pendidikan, tapi menjadi ruang yang sangat berbahaya. Tentu ini adalah hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh Presiden, oleh Kemenak RI. Saat ini banyak sekali berseliweran atau informasinya mengenai kasus pimpinan ponpes yang mencabuli dan menyetubuhi. Harusnya Kemenak RI melalui Kemenak NTB menindak tegas.
15: Siang Bu Erni, kalau kita sih maunya dari semua pihak itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama ini kan. Apalagi saya di sini, saya punya anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Saya sangat berharap kepada kita semua pihak untuk saling menjaga agar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan.
0: Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram memandang perlu untuk mengintegrasikan sistem penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan sistem yang terintegrasi dan terpadu harus segera dibentuk agar kasus-kasus kekerasan di dunia pendidikan dapat dibasmi hingga ke akarnya. Berikut petikan wawancara dengan Joko Jumadi bersama reporter Adilan Bill Ajmi.
16: Baik, saya sedang bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Bapak Joko Jumadi. Apa kabar Pak Joko?
17: Alhamdulillah, baik Mas.
16: Baik Pak, belakangan ini santer isu kekerasan di pesantren, termasuk bullying, dan yang terbaru ada kasus pembakaran yang cukup memilukan. Kemudian menanggapi hal tersebut, berencana untuk membentuk Satgas Terpadu. Menurut LPA Kota Mataram, kebijakan ini seperti apa Pak Joko?
17: Kalau kita bicara soal kekerasan di pondok pesantren itu ada sekolah, ada madrasah. Sekolah tunduk pada Kementerian Pendidikan, sedangkan madrasah ada dua kemenang. Kemenang sendiri membuat kebijakan bahwa tiap kabupaten kota harus membentuk satgas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Di sisi lain, di Kementerian Pendidikan juga ada peraturan tentang sekolah aman dan nyaman yang mengamanatkan adanya pokja pendidikan dan sekolah aman dan nyaman. Yang intinya adalah soal pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, terkait dengan hal itu, sepertinya penanganan soal kekerasan itu akhirnya berjalan sektoral-sektoral. Sehingga memang kemudian LPA mengusulkan kepada Kemenag, kemudian kepada Dinas Pendidikan, Pemprov, itu untuk menyatukan saja gitu loh. Nah, akhirnya kemudian disepakati bahwa akan dibentuk sebuah satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pondok pesantren, yang nanti di situ akan membawahi soal madrasah, soal sekolah, termasuk pondok pesantren, yang penanganannya bisa terintegrasi.
16: Okay.
17: Ada penanganan psikologinya, ada penanganan pendidikannya, ada penanganan psikososialnya, ada penanganan hukumnya, yang itu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh lembaga layanan-layanan yang ada di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota.
16: Kalau menurut Bapak sendiri, apakah kondisi sekarang ini kekerasan di pesantren ini sudah sebegitu urgennya untuk dibentuk Satgas Terpadu ini Pak Joko?
17: Sebenarnya bukan hanya di pondok pesantren, tapi di satuan pendidikan juga cukup banyak, sehingga kemudian kita mengusulkan terpadu supaya penanganannya betul-betul komprehensif gitu loh. Kalau kemudian yang nanti membentuk Kemenag saja Satgas itu, umpamanya butuh psikolog, tetap kesulitan juga karena dia tidak punya tenaga ahli psikolog. Kalau kemudian dia butuh layanan yang lain, juga repot juga gitu. Sehingga lebih baik ini terpadu sehingga kemudian penanganan bisa tuntas.
16: Kemudian Pak, dari pengalaman LPA Kota Mataram sendiri, disebutkan beberapa waktu lalu ada 20 kasus kekerasan di pesantren Pak, 2023 sampai 2026. Oke. Okay. Bentuk-bentuk kekerasannya seperti apa saja sih Pak yang menjadi perhatian dari LPA Kota Mataram?
17: Yang 20 itu kekerasan seksual aja.
16: Oh, 20 itu kekerasan seksual aja.
17: Iya, saya yang kekerasan fisik enggak mencatat secara khusus, tapi yang seksual yang saya catat secara khusus karena ini memprihatinkan kalau pondok pesantren ada kasus kayak gitu.
16: Kemudian Pak, kendalanya apa sih Pak dalam mengungkap kasus kekerasan seksual atau kekerasan fisik di pesantren Pak?
17: Ya bukan hanya pondok pesantren ya, tapi sebagian besar lembaga pendidikan itu dia tidak mau kasusnya terungkap. Dia mencoba supaya kasus itu tertutupi, tidak akan kelihatan gitu loh. Nah ini yang jadi problem sebenarnya, sehingga menyebabkan korban itu tidak ada yang ditangani secara tuntas. Gitu.
16: Mungkin nggak banyak wali santri yang selama ini tuh menjadi anaknya menjadi korban kekerasan, tapi memilih menyelesaikannya secara musyawarah karena tertekan oleh pihak lembaga. Mungkin nggak seperti itu Pak? Tanggapan Bapak seperti
17: ya,
16: itu?
17: Mungkin saja. Saya sih mungkin saja terjadi. Nah ini yang kemudian menyebabkan terjadi banalitas gitu. Terjadi kemudian kekerasan itu dianggap hal yang biasa, dinormalisasi. Kamu jadi korban itu nggak usah ngomong, diem saja, terima aja jadi korban. Kalau mau jadi korban nanti supaya aman ya healing, pelakunya biarin aja. Itu yang kemudian terjadi di lingkungan dia. Di sebagian besar kasus kekerasan itu kayak gitu, apalagi yang dialami oleh anak perempuan itu rata-rata kondisinya seperti itu.
16: Kemudian Pak, mungkin ini jadi yang terakhir Pak, jika Satgas Terpadu ini benar-benar terbentuk gitu, apa sih harapan besar LPA Kota Mataram Pak?
17: Harapannya paling tidak pengawasan dan penanganan penanganan bisa lebih integratif dan berkelanjutan yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Semuanya kerjanya sektoral, dan kita dengan Satgas Terpadu harapannya kerja-kerja penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan pondok pesantren ini bisa dilakukan lebih optimal karena kerja-kerjanya integratif, kolaboratif antar sektor yang ada di dalam Satgas itu sendiri.
16: Baik, terima kasih Pak Joko Jumadi. Selamat aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haryo K. Pamungkas, mengajak masyarakat untuk mengelola keuangan secara bijak dengan menyesuaikan pengeluaran sesuai kebutuhan dan kemampuan pendapatan. Menurut Haryo, di tengah berbagai dinamika ekonomi, masyarakat perlu memprioritaskan kebutuhan pokok, mengendalikan pola konsumsi, serta menerapkan prinsip penghematan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sekaligus menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau kebutuhan mendatang.
18: Tentunya kita tetap mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya ya. Tentunya pastinya kita bisa mengatur pendapatan gitu kan, dan kita sesuaikan dengan apa yang keperluan yang kita butuhkan ya. Jadi barang-barang mana yang seharusnya kita beli, dan kemudian juga bisa tetap melakukan penghematan dengan menabung.
0: Haryo menambahkan Bank Indonesia NTB terus berupaya menjaga stabilitas perekonomian daerah melalui koordinasi dan sinergi dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi ekonomi tetap stabil dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Haryo menegaskan upaya menjaga stabilitas ekonomi tidak hanya difokuskan pada pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor produk. Dinas Perhubungan Lombok Tengah berhasil menekan biaya pembayaran listrik penerangan jalan umum atau PJU hingga ratusan juta rupiah per bulan. Efisiensi ini diperoleh setelah Dishub melakukan validasi data PJU melalui survei lapangan dan rekonsiliasi data bersama PT PLN Persero. Hasilnya, tagihan listrik PJU yang sebelumnya hampir mencapai 1 miliar rupiah per bulan, kini turun menjadi sekitar 760 juta rupiah per bulan. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Karena ada beberapa titik PJU yang tidak aktif. Nah, itu yang kita minta untuk direkon untuk dikurangkan di tagihan.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus menginvestasi belanja listrik penerangan jalan umum atau PJU. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan validasi data PJU melalui survei lapangan dan rekonsiliasi data bersama PT PLN Persero. Kepala Dinas Perhubungan Lombok Tengah, Hajah Baik Sri Darmayanti, mengatakan pihaknya bersama PLN telah melakukan survei terhadap ribuan titik lampu jalan yang tersebar di 12 kecamatan. Dari hasil survei tersebut ditemukan sejumlah titik PJU yang sudah tidak aktif, rusak maupun memerlukan penyesuaian daya. Hingga saat ini pun rekonsiliasi data telah dilakukan di 5 kecamatan. Hasil validasi mulai menunjukkan dampak yang signifikan. Jika sebelumnya tagihan listrik PJU Lombok Tengah mencapai hampir 1 miliar rupiah per bulan, kini angkanya mulai turun dari sekitar 900 juta rupiah per bulan, kemudian turun menjadi 800 juta rupiah, dan terakhir tercatat sebesar 760 juta rupiah per bulan.
2: Jadi PLN ini ada 2 WLP, WLP Praya dan WLP Kopa. Untuk WLP Praya kami sudah rekon untuk 5 kecamatan. Insya Allah kita akan rencana rekon di bulan ini untuk Praya. Sedangkan untuk WLP Kopang kita rencanakan setelah selesai WLP Praya, sehingga untuk tagihan PJU kita alhamdulillah ada penurunan dengan adanya penyesuaian tadi. Dan akan terus ini ada penurunan karena kami yakin dengan kita sesuaikan dengan hasil survei kecamatan yang belum ini, kemungkinan akan ada penurunan untuk pembayaran.
4: Adapun selain melakukan validasi data, pihaknya juga mendorong pergantian lampu konvensional menjadi lampu LED yang lebih hemat energi, sehingga dapat semakin menekan biaya listrik sekaligus meningkatkan kualitas penerangan jalan.
2: Jadi untuk Lombok Tengah ini, jumlah titik PJU sekitar 7.700-an, kurang dari 8.000 jumlah titik PJU yang ada, yang non-meterisasi itu sekitar 4.000-an. Itu yang kita lakukan survei di yang tersebar di 12 kecamatan.
4: Sementara diketahui saat ini Lombok Tengah memiliki sekitar 7.700 titik PJU. Untuk mewujudkan penerangan jalan yang ideal di seluruh wilayah, dibutuhkan sedikitnya 27.000 titik lampu jalan.
0: Ribuan data calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Lombok Timur belum dinyatakan valid karena terkendala permasalahan administrasi kependudukan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
19: Itu sekitar 1.900-an, belum clear dengan data SEN-nya.
4: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tahun anggaran 2026 di Kabupaten Lombok Timur mencatat sebanyak 1.412 unit rumah yang lolos dalam aplikasi dan telah diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Lombok Timur Mudahan mengatakan jumlah tersebut belum final karena penetapan kuota dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat. Saat ini masih terdapat sekitar 1.900 data calon penerima yang belum dinyatakan memenuhi syarat dan sedang proses pembenahan bersama Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Lombok Timur. Menurutnya, sejumlah persoalan administrasi menjadi penyebab data calon penerima belum dinyatakan valid. Salah satunya berkaitan dengan nomor induk kependudukan atau NIK masih ditemukan warga yang telah berkeluarga namun masih tercantum dalam kartu keluarga orang tua sehingga mempengaruhi proses verifikasi. Selain itu, proses validasi juga berkaitan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang menjadi salah satu acuan penentuan penerima bantuan. Dalam sistem tersebut, perbaikan data harus diusulkan berjenjang dari tingkat desa ke dinas sosial sebelum dikirim ke pemerintah pusat untuk dilakukan pembaharuan.
19: Sen-nya itu desilnya. Desil yang terbaca kan langsung terbaca 1-4. Nah, jadi yang itu masih dikomunikasikan, yang bisa merubah itu, memasukkan itu tergantung dari desa. Di desa itu ada petugas enjiknya namanya, kan? Nah, dia yang ngatur itu, yang berkomunikasi untuk mengusulkan melalui masuk ke dinas sosial. Kemudian dinas sosial melanjutkan ke pusat. Nah, di pusat prosesnya 3-6 bulan. Baru bisa clear data.
4: Mudahan menambahkan total kuota BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan arahan Kementerian PUPR mencapai 6.418 unit. Dari jumlah tersebut, Lombok Timur telah memperoleh alokasi sementara sebanyak 1.412 unit. Saat ini Balai Perumahan Kementerian PUPR juga sedang melakukan verifikasi lanjutan serta seleksi tenaga pendamping guna mendukung pelaksanaan program di daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mempercepat pembenahan data calon penerima yang masih bermasalah. Upaya tersebut dilakukan agar sekitar 1.900 calon penerima yang masih dalam proses verifikasi dapat segera ditetapkan dan memperoleh manfaat program BSPS untuk mendukung peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.
0: Pertengahan Juni ini Pemda Sumbawa akan melaksanakan rekrutmen tenaga kesehatan yang sebelumnya dirumahkan. Rekrutmen ini akan menggunakan skema Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Randy Pratama melaporkan.
20: Tahap pertama kami akan melakukan rapat panitia seleksi dulu.
21: Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kesehatan akan merekrut kembali 424 tenaga kesehatan yang sebelumnya dirumahkan. Perekrutan dilakukan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dan ditargetkan mulai berlangsung pada pertengahan Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Sarif Hidayat mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah agar pelayanan kembali optimal. Sarif menjelaskan, rekrutmen akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang sebelumnya pernah bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Karena itu, seleksi tidak dibuka untuk lulusan baru. Saat ini, Dinas Kesehatan tengah mematangkan tahapan persiapan termasuk penyusunan petunjuk teknis, pembentukan panitia seleksi, serta menunggu pengesahan perubahan peraturan bupati sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen.
20: Yang jelas, tahap pertama kami akan melakukan rapat panitia seleksi dulu. Artinya dengan sudah ada di perbuknya, kita akan rapat panitia seleksi. Baru berproses nanti di rapat panitia seleksi itu untuk ditentukan nanti rekrutnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, okay. Kemudian setelah itu tesnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, okay. Seleksi administrasi tanggal berapa sampai tanggal berapa.
21: Proses seleksi nantinya akan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT yang dilaksanakan di gedung BKP SDM Kabupaten Sumbawa. Sistem ini dipilih untuk menjamin seleksi berlangsung objektif, transparan, dan akuntabel karena hasil ujian dapat langsung diketahui peserta setelah tes selesai. Sarip berharap proses rekrutmen dapat segera terlaksana, sehingga kekurangan tenaga kesehatan yang terjadi selama beberapa waktu terakhir dapat segera teratasi, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat kembali berjalan optimal.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren. Dinas Perhubungan Lombok Tengah berhasil menekan biaya pembayaran listrik penerangan jalan umum hingga ratusan juta rupiah per bulan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 15 Juni 2026. Organisasi Satgas Terpadu Anti Kekerasan di Pondok Pesantren menjadi topik hari ini. Topik hari ini pun diangkat setelah adanya beberapa kasus yang turut menyoroti kejadian kekerasan yang menimpa sejumlah santriwati di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu nanti selama 50 menit ke depan, pendengar, terkait dengan topik pagi hari ini, mungkin ada dari Anda yang mengetahui terkait dengan kasus itu, atau mungkin juga ada saran dan masukan dari Anda, baik itu terkait untuk pondok pesantren, atau mungkin juga untuk pemerintah daerah, termasuk juga untuk Kementerian Agama masing-masing kabupaten kota untuk mengatasi kekerasan yang ada di pondok pesantren ini. Silakan. Nanti kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar, baik pada sesi pertama, kemudian juga pada sesi kedua. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Warga masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Tengah, memang beberapa pekan terakhir gitu ya, ini sempat digegerkan karena adanya tiga orang santriwati yang menjadi korban kebakaran, atau mungkin sudah menjadi salah satu korban ya, di salah satu pondok pesantren yang memang dilakukan sesama santri dan juga santriwati. Ini menyebabkan dari tiga yang terbakar ini memang satu meninggal dunia, kemudian dua lainnya memang saat ini masih dalam proses mendapatkan perawatan, baik itu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, kemudian juga oleh orang tua sendiri melalui pembiayaan masing-masing. Nah, ini pun saat ini turut menjadi perhatian pendengar, karena LPA gitu ya, Lembaga Perlindungan Anak, sudah turun ke lapangan untuk mengecek fakta dan juga kejadiannya, kemudian juga turut memberikan pendampingan agar hal serupa tidak kembali terjadi di seluruh pondok pesantren.

0: ataupun POMPES yang ada di Nusa Tenggara Barat, bukan hanya di Lombok Tengah namun juga di, yang ada di beberapa kabupaten kota, di 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, sementara berdasarkan data gitu ya, ini Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB mencatat setidaknya ada 17 kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren sejak 2023 hingga 2025. Dengan jumlah memang yang menjadi korban ini ada ratusan santriwati. Nah, ini pun datanya bukan hanya sembarang data begitu ya, namun sudah dilakukan cross check baik itu yang dilakukan oleh Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram. Sementara untuk kasus begitu ya 2025 hingga 2026 ini terjadi peningkatan gitu ya, angka yang cukup tinggi, ini cukup signifikan. Ini ada lagi gitu ya, dugaan pencabulan terhadap 20 santriwati di sebuah pondok pesantren di Lombok Barat pada tahun 2025. Nah, kemudian juga adanya di Lombok Timur gitu ya, kemudian juga ada di Lombok Tengah. Bahkan di Lombok Tengah ini ketua yayasan pondok pesantren gitu ya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap dua santriwati. Nah, ini pun menjadi terus perbincangan hangat di tengah masyarakat kita. Tentu harapannya dan juga masukannya ya, begitu bagaimana agar pengawasannya ini lebih ditingkatkan, kemudian juga yayasan-yayasan ataupun pondok-pondok pesantren, baik itu pengasuh dan pimpinan, ini bagaimana agar terus mengintensifkan pengawasan, kemudian juga terus melakukan pembinaan agar tidak ada lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, baik itu yang menimpa santri ataupun santriwati. Nah, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Mungkin ada saran dan masukan dari Anda terkait ini. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Berbicara terkait dengan kasus yang terbaru, mungkin yang terjadi di Lombok Tengah yang menimpa 3 orang santri, ini yang dibakar oleh teman sesama asrama gitu ya di pondok pesantren. Saat ini memang sudah ada masukan ataupun laporan yang masuk di kepolisian, dalam hal ini langsung ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Nah, setelah masukan itu masuk atau laporan itu masuk, memang setidaknya ada 5 saksi yang sudah diperiksa, baik itu orang tua korban, kemudian juga 2 teman korban yang turut menjadi saksi saat kejadian, meskipun kejadiannya ini terjadi beberapa bulan lalu, tepatnya Oktober 2025. Kemudian juga termasuk pimpinan dari Yayasan Pondok Pesantren juga turut diperiksa. Sementara untuk korban sendiri masih dijadwalkan akan segera diperiksa karena saat ini kondisinya masih belum memungkinkan untuk datang ke Polres Lombok Tengah, sehingga pihak kepolisian saat ini masih mengatur strategi bagaimana upaya paling cepat ataupun langkah yang paling strategis ataupun langkah yang paling tepat agar kasus ini bisa. Mungkin ada dari Anda yang mengetahui terkait dengan kasus itu atau mungkin juga kasus-kasus kekerasan lainnya di pondok pesantren di NTB ini, silakan. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Kembali ingatkan Anda gitu ya, untuk yang ingin bergabung silakan bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Berbicara terkait dengan kasus kekerasan yang ada di pondok pesantren gitu ya, adanya desakan kemudian muncul yang desakan gitu ya terhadap pembentukan Satgas PPKS. Nah, aktivis perlindungan anak pun menilai janji pembentukan Satgas pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual PPKS di seluruh pondok pesantren saat ini memang diketahui belum berjalan. Karena itu mereka mendesak langkah konkret dari pemerintah khususnya Kementerian Agama gitu ya, bagaimana agar PPKS ini atau Satgas pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual ini bisa dibentuk. Tujuan nya tidak lain yaitu agar mencegah terjadinya lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi di pondok pesantren, khususnya kekerasan seksual yang memang saat ini kerap menggegerkan masyarakat, ataupun bisa dikatakan ini angkanya memang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Bahkan data dari 2023 hingga 2025 ini sudah ada belasan data, namun pada tahun 2026 ini gitu ya, ada sekitar puluhan data yang kembali mencuat terkait dengan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Nah, desakan ini pun memang mulai terus disak agar segera terjadi. Hanya saja memang pada Juni 2026 ini terbaru gitu ya, Kanwil Kementerian Agama berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian juga Polda NTB, Kejati NTB, termasuk juga dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren NTB dan juga LPA, ini sudah mulai menginisiasi pembentukan Satgas ini. Artinya sudah ada lampu hijau, dan tentunya ini hararapannya agar segera terwujud di masing-masing pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya, yang ini juga turut menjadi isu strategis karena saat ini juga angkanya sudah mencapai 900 kasus terhadap anak ataupun terhadap perempuan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akhir-akhir ini. Nah, terkait dengan Satgas tadi pun, ini memang harapannya tadi agar lembaga pendidikan dan juga tempat tinggal santri-santriwati ini selama 24 jam ini bisa dilakukan pengawasan lebih ketat. Kemudian juga adanya kasus yang berulang ini sehingga desakan itu juga terus-terus muncul begitu ya, terus berkelanjutan agar harapannya nanti itu tidak lemah lagi sistem penjagaan dan juga pengaduan internal yang terjadi di pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat. Kembali ke kasus yang di Lombok Tengah pun, pendengar, memang pasca kejadian itu juga pemerintah daerah begitu ya sudah menginisiasi, bahkan legislatif dewan begitu ya sudah mengusulkan adanya shelter ataupun rumah aman yang segera dibentuk oleh pemerintah daerah. Ini tujuannya tadi sama seperti pembentukan Satgas PPKS tadi, agar tadi penanganan ataupun pencegahan ini bisa lebih masif lagi di Nusa Tenggara Barat. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda pendengar sebelum nanti kita melanjutkan pada sesi kedua, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti pada sesi kedua kita akan coba berdiskusi bersama dengan Ketua LPA Lembaga Pelindungan Anak Mataram, Joko Jumadi. Kita akan coba mengetahui bagaimana progres kelanjutan kasus yang ada di Pondok Pesantren sejauh ini apakah memang sudah ditangani, kemudian juga hasil penyelidikan dari LPA bagaimana, apakah memang ada pengawasan yang kurang gitu ya di masing-masing Pondok Pesantren, atau memang lemahnya juga pengawasan di tingkat pemerintah daerah, kemudian juga khususnya Kementerian Agama. Nah, ini juga nanti akan menjadi perbincangan yang coba kita dalami, tentunya juga nanti bersama langsung dengan Ketua LPA Kota Mataram. Nah, silakan. Sebelum kami menutup, pendengar, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita melanjutkan diskusi pagi hari ini, pendengar, nanti pada sesi kedua selanjutnya marilah kita sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok saat mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
8: Bahaya banget, bahaya banget.
9: Wah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Nggak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun nggak ada yang digantung sembarangan. Tur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
10: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di top bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Gol Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman, gol kelima.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudy Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang telah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena